0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
2: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
1: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
2: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
1: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
2: Serah.
1: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya lucu.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Pagi Pak Rio.
1: Enak Pak, hujan tadi malam.
0: Wah, di mana hujan?
1: Kok di mana lagi? Enggak hujan lagi di tempat lo.
0: Enggak, di tempat gua enggak hujan.
1: Wow, jam 11-an kayaknya hujan. Jam 11 setengah 12 iya hujan.
0: Ih, serius enggak hujan yuk tempat gua yuk.
1: Wah,
0: padahal jarak kita mah enggak beda jauh iya. Banget ya.
1: Sumpah hujannya kayak begitu banget. Kayaknya soalnya ya lo tau lah orang-orang sini kan bisa pesan hujan ya.
0: Oh ternyata tuh sekarang kalau mau hujan gitu
1: ya, urunan warga oh. Urunannya lebih gede kan di sini.
0: Harusnya kan udah gak perlu urunan warga lagi karena ada dana RT ya. Dana RT gue digemanain. Kenapa gak dipakai pesan hujan nih, aduh.
1: Gue tuh juga soalnya itu tahu tadi malam hujan itu gara-gara perut gue tuh mulus sampai jam setengah tiga. Apa jam tiga gue bolak-balik kamar mandi.
0: Makan apaan lu?
1: Jadi kemarin itu gue bikin ayam bawang putih.
0: Keracunan makanan sendiri?
1: Enggak. Cuman gue bikin sambal terlalu enak.
0: Kebanyakan makan sambal ya.
1: Iya, kebanyakan makan sambal ya. Gue bikin sambalnya terlalu enak. Akhirnya itulah gue udah tahu. Hidup gue gak bakal tenang nih besok nih.
0: Sampai setengah tiga masih bolak
1: bolak-balik kamar. Enggak bolak-balik. Ya tidur abis itu kayak aduh mules. Balik lagi.
0: Ih kok bisa ya lagi tidur mules lo sadar terus bangun gitu.
1: Ya bisa lah udah gede.
0: Emang gitu ya?
1: Iya. Oh. Kalau segede anakku yang kecil itu emang enggak. Dia rasa dia ngompol, ternyata enggak.
0: Dia rasa dia ngompol. Ternyata mak brut.
1: Iya, ternyata enggak. Itu tadi malam.
0: Oh.
1: Makanya hujan tadi malam.
0: Sampai setengah tiga yuk. Kata gue mas kalian sahur yuk.
1: kan gue salah makan.
0: Makanya sahur makan yang benar. Buat lo, nutup tadi kesalahannya.
1: Lo kan lagi sakit juga makanya itu.
0: Hujannya jam setengah sebelasan.
1: Jam sebelasan, jam sebelasan, setengah dua belas.
0: Wah aneh sih ini hujannya berarti nih. Tempat gue sama sekali kering.
1: Gedein deh urunannya kata gue sih.
0: Apain dana RT kan juga udah lumayan buat ini mesen hujan.
1: Itu kan cuma habis buat 17-an doang.
0: Oh, 17-annya juga udah lewat. Habis kali ya semua dari RT-nya ya. Buat tahun ini.
1: Mungkin. Enggak tahu ya, enggak tahu ya. At least gua di RT gue sih enggak kepegang.
0: Warganya emang terlampau kaya, kecuali dia.
1: Gue kadang pak pinjem dulu lah, pakai dulu lah.
0: Kalau ada patungan warga Rio gini nih, misalkan ada bapak-bapak depannya, oh patungan pak berapa, Rio di belakangnya nih, saya sekalian pak.
1: Enggak.
0: Oh ya ini saya double ya sama Pak Rio.
1: Gue nggak bilang kayak gitu, nggak enak lah.
0: Terus ngomong gak gimana?
1: Kenal. Pas maju ya kan, saya tadi bareng sama bapak yang itu. Ngomongnya tapi pelan.
0: Tapi untungnya semalam gue tidur juga nyenyak banget.
1: Iya.
0: Gerah sih, tapi meskipun gerah ya nyampe rumah lumayan lah, adem lah, enak lah. Enak banget sumpah semalam suasananya tuh. Mana gue ngerasa, lo ngerasain juga gak? Kayak beberapa hari belakangan ini tuh waktu di Semarang rasanya berjalan kayak lambat banget. Enggak ya?
1: Enggak sih.
0: Lo banyak kegiatannya berarti.
1: Iya.
0: Gue kegiatan gue banyak, tapi banyak kan nunggu.
1: Ya banyak kan diem. Gerak lah, lo gerak lah kemana kek.
0: Capek kali.
1: Aduh, nunggu customer gue kemana ya. Sampangan, boleh Sampangan.
0: Tiap nyetater motor ada pelanggan dateng.
1: At least kan kayak gitu, rasanya kan jadi cepat.
0: Cara teknik-teknik mancing customer ya kan.
1: Apa tuh?
0: Pura-pura pergi.
1: Pura-pura ya. Pergi.
0: Tiap mau pergi ada aja.
1: Gitu.
0: Kayak terus kemarin gue
1: mau makan ya,
0: baru
1: makan,
0: opening gitu. Baru opening. Aduh lapar banget lagi belum makan.
1: Opening siang. Di Fuko.
0: Iya.
1: 90,2 FM kayak gitu juga.
0: Enggak kayak gitu. Enggak perlu station ID. Ini kan opening bar.
1: Iya.
0: Ya kan. Terus abis itu mau ke minimarket lah. Lapar banget. Beli onigiri kali ya. Gue jalan, udah nyampein minimarketnya. Balik-balik ada customer. Gak gitu kan, set. Habis itu anak yang satu lagi nyetater motor mau pergi juga, beneran. Ada customer bilang sepi, ada customer.
1: Iya. Itu dulu kayak begitu tuh. Sebagai malam minggu, kita kalau malam minggu dulu pada saat gue masih nge-shift itu kayak sepi banget nih. Udah jam segini.
0: Iya.
1: Wah Nggak berapa lama abis itu hujan deras tambah sepi. Dikabulin.
0: Kok giliran Rio? Oh, makanya dikabulin beneran.
1: Wah, tapi bisa pasti rame abis itu. Dan rame itu kayak, kalau kata orang, rame nggak ngotak.
0: Rame gitu. Nggak kira-kira.
1: Iya.
0: Satu orang langsung pesen tour.
1: Banyak banget gitu. Makanya kita menghindari ngomong, udah kalau sepi ya udah diem aja.
0: Tapi kan lebih enak capek bikin minuman daripada capek nunggu doang kan. At least ada pemasukan. Lo ada kegiatan, gak cuma duduk aja ngelamun. Gue saking banyak yang ngelamun, gue udah gak tahu yuk ngelamunin apa yuk.
1: Lo bikin tempat kosong aja buat tidur.
0: Itu kan outdoor ya.
1: Iya, makanya lo cari caranya gimana. Di bawah barnya atau di mana. Kita dulu pas nge-shift kita kayak begitu. Jadi kayak masing-masing orang kalau pas sepi itu punya tuh tempat tidur yang masing-masing.
0: Gue nengok kiri sih masih aman ya, kejedotnya sama bar. Kalau nengok kanan kekecup sampah yuk. Itu yang gue gak mau.
1: Ya udah, palanya diganti. Palanya diganti kaki. Bukan ganti posisi. Makanya. Tapi emang nggak tahu ya, ini Semarang, gue tadi di tempat gue hujan, di tempat lo nggak hujan, di beberapa daerah juga udah hujan, udah mulai hujan lagi. Iya, gitu. Iya.
0: Tinggal Kalimantan doang nih, ayo kita doain lagi ya sahabat suara ya, yang dari sini cuma bisa
1: Kalimantan aja soalnya. Betul, karena ya makin parah juga lah gitu, makanya kita semua berharap hujan juga semuanya. Semoga kita bisa eksplor lagi kesana. Banyak orang yang pengen kayak ke Kalimantan, itu banyak banget yang bisa dieksplor.
0: Jalan-jalan ke IKN?
1: Iya.
0: Pengen eksplor IKN?
1: Enggak. Jadi kayak
0: tegas banget ya. Enggak.
1: Daripada dead air sebenarnya pengen, cuman daripada dead air yang kupikir pertama enggak.
0: Karena kita kan juga udah kangen lagi ya
1: eksplor
0: daerah-daerah
1: yang
0: mungkin udah direncanain dari kapan tahun ya kan.
1: Tanjung Puting tuh di dimana Kalimantan itu?
0: Tanjung apa?
1: Tanjung Puting namanya.
0: Emang namanya begitu.
1: Iya, betul. Jadi itu tuh kayak lu nyusuri sungai di situ tuh, ya bisa dibilang itu adalah kayak bisa dibilang kalau kata teman gue tuh kayak hutan fosil gitu lah.
0: Hutan
1: karena di situ tuh hutan tertua, salah satu hutan tertua di dunia.
0: Ada pohon-pohon dinosaurus gitu.
1: Ya bisa dibilang kayak begitu.
0: Hutan. Tas, jam tangan.
1: Bukan dong.
0: Fosil.
1: Hutan fosil. Oh iya lagi. Jadi kayak itu salah satu hutan tertua di dunia. Nah, di situ jadi yang kalau misalnya lu pernah ngeliat ada orang yang naik kapal, di tengahnya dia nginep, terus habis itu ada dia bisa ngeliat orang hutan. Nah, itu tuh.
0: Oh, di situ.
1: Iya.
0: Itu namanya Tanjung
1: Puting. Iya, gitu.
0: Menarik.
1: Itu kan ke situ kan pasti enak. Terus juga kalau misalnya mau ke Kalimantan, mana Kalimantan Utara lah, kemana. Gitu kan. Udah kita semoga berdoa itu cepat biar kita bisa eksplor lagi Indonesia kita ini.
0: Terus mah yang kedua kondisi ekonomi juga kadang kan kalau misalkan mau pergi explore naik pesawat harganya lumayan tuh yuk.
1: Iya betul. Iya, mau jauh-jauh naik pesawat betul.
0: Itu dia. Semoga
1: tapi lo nanti harus pintar-pintar pilih pesawat.
0: Nah, doa kita mah yang pertama semoga ekonominya kita makin membaik bareng.
1: Amin.
0: Yang kedua nanti kalau ekonominya udah membaik langsung planning segera tujuan liburan kamu mau kemana. Abis itu buka websitenya CityLink. Kalau kamu udah punya plan mau pergi kemana berikutnya, kalau kamu berangkat dari Semarang, sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bersama CityLink.
1: Jadi ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu.
0: Buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg.
1: Praktis! Praktis banget. Makanya semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink.
0: Jadi udah siap belum menentukan perjalanan berikutnya?

0: Liga Indonesia.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
11: Oke, Pak. Yeay.
10: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
11: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
12: Tapi jadi kotor, Pak.
10: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita di suara seru.
1: Gue tuh kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu tuh gue itu lumayan lama banget tuh di luar rumah.
0: Iya, gue ngeliat updatean lo pada pergi.
1: Itu gue kemana ya?
0: Mana gue tahu itu di mall
1: yang
0: mana.
1: Yang liat updateannya apa?
0: Lagi dalam mall lagi.
1: Oh iya.
0: Lagi ini, apa namanya, update story outfit-outfit.
1: Oh iya, yang kayak gitu-gitu, iya. Itu kita ngapain ya? Kita ngapain ya hari Sabtu itu ya?
0: Pokoknya yang gue inget, lo bertiga sama anak.
1: Gue cek mata, iya betul.
0: Iya, lo bertiga, lo berdua sama anak lo juga. Abis itu istri lo tinggal di pinggir jalan.
1: Iya, soalnya dia ke
0: Jakowik.
1: Bukan Jeko.
0: Jakarta Coffee Week. Oh, iya. Itu singkatannya Jakowik. Bukan Jeko, Jeko Donat bukan. Lo kocak lo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Soalnya kan di Paragon ada.

0: tadi bacanya jauh banget.
1: Gue harus, gue udah plus satu. Jadi itu gue kayak beberapa minggu hampir sebulanan ini tuh kayak kalau ngeliat HP itu kan gue sering kayak maju blur, mundur blur, maju mundur oh, yang blur gitu. Kayak begitu dijauhin jelas tapi nggak kebaca, dideketin kebaca tapi susah, terus gue kayak kurang istirahat nggak juga.
0: Kurang istirahat terus, solusi mata plus bapak ini kurang tidur bapak.
1: Terus habis itu akhirnya gue datang lah ke tempat kacamata gue ini kan bikinnya, dicek terus ditanya sama dia umur berapa semuanya. Terus dia kayak langsung memvonis gue, kayak gue mikir, hey gue customer, lo jangan menyakiti gue. Terus enggak lah, nggak mungkin lah mas, harusnya siapa ya gitu, karena itu kan ada hitung-hitungannya dia bilang kayak gitu, kalau umur segini itu harusnya udah gini-gini gini. Oh enggak, apa kita coba cek pak? Oke, udah dicek sama dia. Minus apa? Cuma nambah 1/4, nggak ngaruh. Bisa. Nah, coba baca ini. Jadi dia taruh lah kayak kertas gitu di depan gua. Gua ambil terus kayak, coba baca pak itu yang tulisan yang paling bawah itu.
0: Tulisannya apa yuk?
1: Ah,
0: tulisannya apa?
1: Itu kayak pamflet flyer biasa gitu aja.
0: Oh.
1: Enggak, bukan yang buat lo tes mata, yang bikin gue gondok.
0: Kayak brosur biasa aja gitu.
1: Yang bikin gondok itu adalah di situ. Itu tuh bukan alat untuk tes. Itu kayak gue cuma disuruh baca aja. Terus gue kayak ngetot. Apa sih ini? Apa sih ini? Terus sama dia kayak, bentar pak. Diambil yang kacamata yang dicetak-cetak
0: ini. Iya, yang buat ini ngecek minus.
1: Lo kan selama ini ngecek minus kan cuman lensanya itu ditaruh cuma warna merah kan?
0: Bener.
1: Akhirnya kemarin dia buka satu lagi, jebrek. Ya warna hitam. Plek-plek dimasukin. Coba pak, pas itu refleks pas gue taruh, gue lihat, gue baca. Jelas banget pak.
0: Indah sekali dunia ini.
1: Sumpah, 4K, 8K, gue gak tahu deh berapa. Gue baca, ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding, der gitu. Coba dijauhin sedikit. Gue jauhin, tak, wah. Nggak jelas mas, itu namanya plus pak. Pengen gue sikut ulu hati. Coba gue pakai kacamata yang biasa, gue pakai kacamata yang biasa, jelas nggak ngebayang sama sekali, tapi nggak kebaca. Coba dideketin lagi, gue pakai kacamata yang biasa, kayak aduh iya nggak kebaca, gue tadi baca apa ya, mau gue inget biar dia salah.
0: Masa mau begitu dia, kasihan dia kan kerja yuk. Mau dimatiin rezeki.
1: Apa ya tadi bacaannya, gue lupa lagi. Aku baca, coba dibuka lagi, dipasang lagi. Gue baca lagi, iya jelas. Nah iya pak, gak apa-apa pak. Memang banyak orang yang dari sebelumnya minus ketemu plus itu denial.
0: Pasti kebanyakan kayak gitu.
1: Karena plus itu bukan penyakit, bukan, maksudnya kayak karena lo, kalau minus kan karena lo ngelihat layar, lo karena apalah semuanya, terlalu sering baca buku, tidur apa.
0: Genetik juga.
1: Nah yang kayak gitu, nah dia bilang kalau plus itu masalahnya adalah, itu bukan karena, plus itu karena umur. Jadi banyak orang denial karena itu pak, gak apa-apa, dinikmati aja.
0: Iya.
1: Yaudah, oke. Makasih mas, iya. Terus dia kayak, kalau bapak mau beli kacamata progresif bisa. Enggak, gua nggak mau pakai progresif. Gua nggak, ganti kacamata plus aja pak.
0: Akhirnya solusinya yang lo pilih adalah,
1: gua sih ini rencana mau ganti kacamata plus lagi nyari-nyari. Ternyata itu pun lo nggak bisa asal ganti. Oh, gua plus satu nih. Gua cuma beli kacamata plus aja, enggak. Tapi ternyata itu harus ada, lo hitung-hitungannya balik lagi dengan silinder lo berapa. Bukan minus ya, silindernya. Karena gua kan silinder juga. Nah, itu ada tuh nanti digabunginnya, Bu. Yang kayak begitu.
0: Kalau pakai kacamata plus berarti enggak bisa ada minusnya di kacamata plus lo itu nanti, kecuali kalau yang progresif ya.
1: Enggak ada.
0: Lo berarti kemana-mana bakal bawa kacamata dua gitu.
1: Nah, iya kayak begitu.
0: Yang satu yang kacamata culun itu.
1: Enggak, gua tetap nyari yang at least masih oke lah. Jadi pada saat dipakai enggak kelihatan kayak itu kacamata baca ya.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
3: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat. Orang-orang itu ngomongin idol group. Bukan lainnya.
3: Ih. Orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
4: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
5: Noregayo.
6: Fantastic, baby.
7: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jam 8 pagi, waktunya kita update-update berita dulu, sahabat suara.
1: Update apa nih?
0: Nih, gue barusan dapat info, Pak. Semarang top. Semarang katanya jadi juara kota terpanas nomor 1 di Indonesia.
1: Mantap. The hottest city.
0: Dari 10 wilayah terpanas di Indonesia periode 25 sampai 26 September 2026 berdasarkan rilis BMKG jam 10.32 waktu Indonesia Barat. Kita dari 10 dulu.
1: Oke. Okay.
0: 10 kira-kira apa yo? Dari Jawa Barat nih.
1: Jawa Barat. Kertajati. Itu bandara ya.
0: Oh.
1: Karawang.
0: Bukan. M.
1: Majalengka,
0: benar. 9. Sulawesi Tengah.
1: Buset,
0: Sulawesi pada daerah timur yang terkenal panas ya. Kalah panas sama Semarang ini.
1: Sulawesi Tengah.
0: Sulteng.
1: Inisial.
0: P.
1: Iya. Palu.
0: Iya, betul.
1: Wah.
0: Yang ke-8, Jawa Tengah juga.
1: Jawa Tengah.
0: Iya. Dekat-dekat sama Semarang. Demak? Bukan. Bahkan Demak gak masuk
1: Ungaran?
0: Bukan.
1: Ungaran gak mungkin. Pati? Blora?
0: Bukan.
1: Kudus?
0: Arahnya ke selatan.
1: Selatan kemana? Solo?
0: Sebelumnya?
1: Sebelum Solo, Salatiga?
0: Lurus lagi dikit.
1: Salatiga, Magelang?
0: Aduh, itu kan ke kanan. Ini Salatiga lurus.
1: Salatiga lurus bukan kita nyampe Magelang ya?
0: Bisa juga, tapi nanti ke kanan.
1: Boyolali.
0: Nah, betul. Jawa Timur.
1: Jawa Timur. Surabaya.
0: Bukan.
1: Sidoarjo.
0: Bukan.
1: Pacitan.
0: Bukan. Ayo terkenal ini kotanya.
1: Terkenal kok. Inisial.
0: M. M.
1: Madura.
0: Malang. Madura udah pusat pulau.
1: Malang.
0: Iya.
1: Malang panas.
0: Malang masuk ke 36,2 derajat Celcius lho, Pak. Lu gila enggak?
1: Sorry, Malang itu kan bukannya agak ke atas dikit ya?
0: Itu kalau Batu. Malang kotanya ya panas-panas.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Terus abis itu
1: peringkat berapa?
0: 5.
1: Peringkat 5.
0: Nah, ini di Sulawesi lagi, tapi Sulawesi Utara.
1: Sulawesi Utara. Makassar?
0: Bukan.
1: Manado?
0: Bukan. Sama-sama M juga tapi.
1: Sama-sama M.
0: Makassar, Manado. Satu lagi, Pak. Kota huruf M, Sulawesi Utara.
1: Maduro.
0: Itu udah bisa pulau, Pak.
1: Udah bisa pulau.
0: Minahasa. Nah, ini berikutnya peringkat 4. Kalimantan Timur.
1: B. Kaltim, Balikpapan.
0: Bukan.
1: Hah?
0: Bukan.
1: Selain Balikpapan apa? B.
0: Berau. Iya, betul.
1: Berau.
0: Iya. Berau 36,7 derajat Celcius.
1: Oh, tapi Berau kan emang dia pesisir.
0: Mm-mm. Yang ketiga. Nah, kalau ini mah nggak ada clue-nya. Lampung Utara. Di Lampung. Bahkan peringkat kedua sama satu itu diambil sama Semarang, yuk.
1: Berarti Semarang dua sama satu. Semarang atas, Semarang bawah.
0: Kali ya.
1: Parah sih.
0: Semarang atas, Semarang bawah, Semarang tengah, Semarang selatan, Semarang utara, Semarang barat.
1: Beneran?
0: Semua Semarang.
1: Peringkat dua, peringkat dua apa?
0: Peringkat dua Semarang.
1: Peringkat satu?
0: Semarang.
1: Hah, kok bisa?
0: Lah gak tahu.
1: Maruk banget panas ya. Maruk, panasnya maruk. Sampai diambil dua-duanya.
0: Semarang itu peringkat 2 di 36,9 derajat Celcius. Itu mungkin daerah Semarang yang kita-kita kali. Daerah kita. Maksudnya Semarang atas.
1: Oh iya.
0: Kalau Semarang yang peringkat 1 itu 37,1 derajat Celcius. Itu mungkin daerah Semarang yang bawah.
1: Mungkin kenapa peringkat 1-2 itu gara-gara pada saat dicek ya kan ya. Itu di jam berapa katanya dicek? Di jam 10 lewat?
0: Setengah 11. 10 lebih 32.
1: Jam setengah 11 dicek lebih 32. Soalnya 10.30 dicek Semarang masih peringkat 1. 10.32 dicek lagi. Dia turun dikit. Peringkat 2 nih.
0: Tapi tetap ditulis. Ini ada yang nge-WA. Kendal masuk nggak Pak? Soalnya di sini panasnya nggak ngerti lagi. Selain matahari suka reuni, di sini Semarang kayaknya opsi kedua di Kendal deh.
1: Kendal makan stabil kalau kata gue panasnya.
0: Enggak, sebenarnya Kendal lebih panas. Cuman orang yang survei nyampe di ujung Semarang, aduh, udah nggak kuat balik lagi.
1: Enggak.
0: Sampai di Mangkang tuh, udah nyampe di Mangkang sebenarnya, udah nyampe di Mangkang.
1: 14 Kendal gitu. 14 Kendal.
0: Yakin weh?
1: Nggak kuat tau.
0: Yakin weh? Rara. Kendal panas pokoknya. 38, tulisnya 38. Asli, kita yang di Semarang atas aja udah panas banget.
1: Sumbah, sumbah.
0: Gimana Semarang-Semarang yang kota, Semarang-Semarang yang pesisir.
1: Dan gue tuh kayak, apa ya, kadang mau jemput anak-anak, mau apa itu, bab nanti jemputnya naik motor aja ya, gitu.
0: Aduh.
1: Gue mikir kayak, naik mobil aja lah, nak. Naik motor aja. Naik mobil aja lah, panas. Gue bilang, kalau naik mobil... di parkiran sekolah sempit loh, rame loh, banyak loh. Saya mikir kayak iya juga ya. Ya udah oke, naik motor.
0: Mending kita naik motor terus beli es teler. Enak itu.
1: Iya, menarik. Iya. Juga. Menarik juga tuh ya.
0: Makanya
1: gue kayak
0: Semarang obatnya cuman es teler udah.
1: Sumpah, kayak panas. Panasnya itu apa ya kalau gue bilang ya?
0: Nyelekit.
1: Di kulit gigit, nyubit-nyubit, panasnya tuh nyubit. Iya.
0: Panasnya tuh nyelekit, terus bikin apa ya, muka perih sama kepala pusing.
1: Sumpah. Gue tuh sampai akhir.
0: Gue masih ada sisi bersyukur setipis-tipisnya rambut gue, untuk masih ada rambut. Gue enggak ngebayangin teman-teman yang udah enggak punya rambut sama sekali ya. Maksud gue kalau lagi jalan gitu kan langsung nyentor kulit yo itu yo. Tar. Parah sih kayak apa tuh gue yang tuh Mas Wawan.
1: Lo lihat Mas Wawan. Mas Wawan pernah enggak dia kayak emosinya itu nyampe di seperempat, minimal dia paling tinggi, paling rendah emosinya itu di setengah.
0: Jadi kita maklumin aja teman-teman yang memang mohon maaf ya, mungkin udah gak ada rambut tapi tinggal di Semarang dan dia suka marah-marah, wajar sahabat suara. Kita yang ada rambutnya suka marah-marah juga.
1: Lagian lu juga aneh sih, udah tahu panas malah kanopinya dicabut.
0: Padahal bangun kanopi mahal loh.
1: Kanopi. Itu alasan gue kenapa gak mau botak yang botak abis itu. Gara-gara panasan, gerah. Gue tetap ninggalin rambut karena itu.
0: Kalau rambutnya masih ada tipis-tipis kan, masih ada semriwing-semriwing angin. Karena rambut rasanya kayak geli-geli.
1: Pokoknya enak, ibaratnya itu kalau angin kencang masuknya itu lebih gampang. Tapi pada saat panas at least masih ada yang nahan.
0: Masih ada perlindungan juga.
1: Iya, sumpah, aduh.
0: Kalau pakai topi kan juga repot, yuk. Maksud gue gini.
1: Pakai topi keringetan loh,
0: gitu. Nah, kalau kita keringetan masih ada rambut, itu kan keringet masih ke filter sama rambut ya. Tapi kalau kepala kita enggak ada rambut sama sekali, nol putul gitu kan. Kulit kepala kan keringetan.
1: Iya.
0: Licin. Itu pakai topi tuh melorot-borot tau. Harusnya ada petugas yang naruh itu tuh tanda tak, awas pala licin.
1: Kok topi melorot?
0: Kepleset-kepleset Pak topinya.
1: Karetnya udah kendor.
0: Jerry aja lewat situ pleset dia. Enggak perlu kulit pisang lagi.
1: Bercanda kartun banget sih. Tapi ya itu kayak Semarang memang panas, memang udah buat kamu mungkin sudah tidak bisa ditolerir lagi. Atau bahkan asli, saking panasnya, saking terbiasanya, panasnya Semarang itu sudah terbiasa gitu. Mungkin semua orang udah menemukan jurusnya masing-masing. Kayak tadi mungkin ya udahlah, gue beli es campur, gue beli es teler, gue beli es apa gitu. Atau ada orang yang strateginya adalah gue pokoknya kalau panas gue melipir aja Alfamidi udah
0: ngadem
1: gitu.
0: ngadem boleh tuh.
1: Gue pernah melakukan itu,
0: sering lah. Bukan pernah lagi.
1: Iya, melipir berdua. Terus habis itu diem aja gue di bawah AC gitu, padahal di bawah AC itu dia jual deterjen. Ya udah nggak apa-apa, gue baca aja dulu.
0: Padahal lumayan loh kalau ngadem di Alfamidi, sahabat sekolah. Kamu bisa sekalian belanja di tempat yang paling hemat, cuma di Alfamidi.
1: Jadi belanja kamu ini otomatis sudah bakal makin hemat selama seminggu ke depan ini, karena Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Jadi banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih, ada Fiesta Sosis 65 gram dengan harga Rp7.900. Alfamidi Pang-Pang 150 gram dengan harga Rp11.900. Frisian Flag SKM 500 gram dengan harga Rp16.200. Head and Shoulder 160 ml dengan harga Rp24.500, Soclean 780 ml dengan harga Rp10.500, dan masih banyak lagi.
0: Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja, sahabat suara. Tinggal klik pesanan, bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com suara streaming.
2: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

0: FM, suara suara warga Indonesia. Lanjut lagi, kita update berita dulu sahabat suara.
1: Jadi ini ada, wah ini ada sedikit cerita dari Grand Prix kemarin ini di Mandalika.
0: Ya.
1: Iya betul. Jadi kan kita banyak banget ngeliat situ ada pasukan oranye, tapi bukan bersih-bersih, mereka adalah marshal. Iya kan ya? Mereka pakai baju.
0: Kirain tahanan KPK, Pak. Oranye juga tuh.
1: Kok bisa nyampe sana?
0: Loh.
1: Iya, kok bisa nyampe sana? Jangan asal dong, Pak. Jangan asal dong. Ini lagi enggak asik nih.
0: Ya. Nah.
1: Terakhir kali sih nonton tenis yang kita tahu ya.
0: Lama banget itu.
1: Nah, ternyata marshal-marshal yang jadi petugas petugas di GP kemarin itu bukan, mereka bukan orang yang profesional as safety marshal atau apapun semuanya. Jadi banyak ya warga-warga lokal yang akhirnya oh ya udah oke okay, ayo gitu. Kayak salah satunya dia adalah komandannya marshal, itu namanya Samsuri Ramdan. Yeah. Dia adalah petani padi dan palawija dari desa Pengadang dari Lombok Tengah. Jadi di 2021 dia coba ikut rekrutmen marshal dan malah dia nggak tahu marshal ini tugasnya ngapain. Gitu.
0: Cuman udah ikut pelatihannya duluan.
1: Iya. Terus akhirnya ada lagi cewek juga. Dia ini, aduh, bentar Pak, gue baca ya guys.
0: Saya aja yang bacain Pak. Namanya Sally.
1: Tulisannya lebih kecil dari yang tadi.
0: Maaf ya, sahabat suara, teman saya udah plus. Jadi baca tulis aja susah. Dia ngeyel sama karyawan tempat kacamata dia kunjungin itu.
1: Bentar, lo diam dulu, gue bisa baca.
0: Coba aja. 5, 4, itu musik matiin dulu apa? Masuk ke mic.
1: Masuk ya. Maaf, soalnya harus dekat. Jadi ada namanya Yani. Dia ini memegang LED flag di tikungan 16. Terus ada juga Sally, dia adalah marshal untuk Blue Flag sejak 2023.
0: Keren.
1: Gitu. Dan ini juga tugas marshal ini memang kalau misalnya kita lihat, loh kenapa bisa ada petani, kenapa bisa ada itu juga, karena memang mereka ini dikasih pelatihan sebelum jadi marshal. Jadi memang ada lisensinya dan ini standarnya internasional. Enggak cuma di Indonesia, tapi akhirnya mereka di semua GP juga bisa gitu.
0: Terus dan ada lagi Pak, satu Pak. Jadi ada namanya Muhammad Vincent Wijaya. Dia ngejabat sebagai Deputy Starter Circuit Mandalika. Tugasnya mencatat lebih dari 50 agenda balap sejak awal tahun ini. Pak Vincent ini juga pernah dikirim ke Sepang, Malaysia buat mempelajari cara kerja marshal di sirkuit internasional. Loh, Mandalika emang bukan sirkuit internasional?
1: Enggak, maksudnya kan karena ini kan masih baru. Jadi kan sempat dikirim ke Sepang juga belajar buat yang udah lebih lama kan, kalau Sepang itu.
0: Tapi gitu. Emang enak sih di Sepang.
1: Iya, luar negeri kan.
0: Iya, itu maksud gue. Gue kan belum pernah Pak jalan-jalan ke luar negeri.
1: Gue masih fokus baca tadi, makanya agak.
0: Gue kan belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, makanya gue mikir kayaknya enak sih di Sepang.
1: Gitu. Iya. Lo belum pernah?
0: Belum. Gue belum pernah ke Sepang.
1: Ke Sepang?

0: Kalau ke Sepang itu kan berarti kayak gak sengaja gitu ya?
1: Enggak dong, sengaja dong lo. Ke Sepang sengaja dong.
0: Oh iya benar.
1: Soalnya kayak terlalu sulit kalau tidak sengaja ke Sepang. Terlalu mengada-ngada.
0: Oh iya benar.
1: Karena kan effortnya banyak banget tuh.
0: Iya.
1: Buat ke Sepang. Iya dong.
0: Iya Tuhan.
1: Banyak banget dong effortnya. Apa aja?
0: Bikin paspor.
1: Iya kan. Yang kayak gitu lo beli tiket lo apa semuanya. Gak mungkin dong nggak sengaja ke Sepang.
0: Tuhan pengen ke Sepang dong. Belum pernah keluar negeri.
1: Iya. Gue juga belum pernah sih.
0: Kemana?
1: Ke Sepang.
0: Tapi kan lo pernah keluar negeri.
1: Pernah keluar
0: minimal
1: negeri,
0: ke Singapura lah.
1: Iya. Dan asik ya ke Singapura ya. Gak asik. Udah lah,
0: paling bener kita mah ke Alfa Midi aja udah. Sebelum ke Sepang, ke Alfa Midi dulu. Ya kan? Butuh sangu loh. Kita bisa jadi nanti kalau udah nyampe di Sepang. Kok ketawa sih, Pak? Bisa jadi nanti kalau kita udah nyampe di Sepang, kita kangen sama makanan-makanan atau jajanan Indonesia, ya kan?
1: Iya.
0: Boleh kan ya bawa jajanan atau makanan dari Indo keluar?
1: Setahu gue sih enggak sih.
0: Ah, enggak boleh ya?
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi at least buat di bandara aja boleh. Lo kan nunggu penerbangan kan lama. Penerbangan luar negeri kan lo nunggunya kan emang harus dari beberapa jam sebelumnya dulu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya, at least paling enggak kita adalah sangu-sangu jajanan apa gitulah ya.
1: Iya.
0: Nanti di bandaranya bisa cemil-cemil. Tapi belanjanya tetap di Alfa Midi. Tempat
1: betul.
0: Yang paling hemat buat belanja di Indonesia.
1: Gue udah baca sulit dikasih sama dia yang paling panjang.
0: Ya dah, gue yang baca dia yang panjang nih.
1: Lu masih nyari titik fokus gue sih, Pak.
0: Bentar,
1: gue masih membiasakan diri dulu.
0: Kerja
1: gue hari ini nyari kacamata deh.
0: Kerja gue dua kali jadi lebih berat, ini teman gue jadi plus ini. Belanja kamu bakal makin hemat selama seminggu ke depan karena Alfa Midi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan.
1: Jadi ini banyak produk Alfa Midi yang harganya jadi miring, sahabat suara. Contohnya ada Vesta sosis 65 gram dengan harga Rp7.900. Terus ada Alfa Midi Pang-Pang 150 gram dengan harga Rp11.900. Ada Frisian Flag SKM 500 gram dengan harga Rp16.200. Head and Shoulder 160 ml dengan harga Rp24.500. Dan Soclean 780 ml dengan harga Rp10.500. Dan masih banyak lagi.
0: Langsung aja kunjungin toko Alfa Midi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfa Midi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kering dari Alfa Midi aja, sahabat suara. Tinggal klik, pesanan bakal langsung diantar.
1: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
6: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
7: Isuara.
6: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini gue mau update berita satu lagi, terutama
1: betul, Pak.
0: Ini ya, di dunia anime, Pak. Penggemar-penggemar Naruto, siap-siap kita akan dimanjakan lagi. Karena akan ada cerita, apa ya, kalau dibilang sequel sih, enggak juga. Karena fokusnya bukan di Naruto.
1: Tapi
0: di salah satu karakter yang ada di cerita Naruto dulu. Jadi kemarin waktu di Comic Con tuh
1: berarti universe-nya masuk ke universe-nya doang.
0: Jadi di International Comic Con kemarin, kreatornya Naruto tiba-tiba ngumumin sebuah project yang gak disangka-sangka sama orang-orang, terutama penggemar Naruto ya. Nama projectnya ini udah roadmap selama 3 tahun ke depan, adalah Project Rasengan. Dan salah satu cerita yang udah digambar sendiri sama kreatornya, itu namanya adalah Naruto Shadow Rising. Judulnya itu. Dan di dalamnya fokus ceritanya itu nanti adalah salah satu karakter di Naruto dulu, yaitu Hatake Kakashi, yang menjabat jadi Hokage.
1: Kakashi,
0: gurunya Naruto
1: yang
0: Team Seven.
1: Itu yang mana gue ngikutin Naruto?
0: Yang mata satu putih. Yang mata satu, matanya dua, cuma ditutup satu.
1: Kan mata satu.
0: Enggak dong, matanya tetap dua.
1: Iya kan ditutup satu.
0: Nah, matanya ditutup satu, benar.
1: Itu minus tuh. Kalau nambah satu matanya plus.
0: Jangan-jangan efek samping dari Sharingan, Mangekyou dan lain-lain itu selama ini bikin mata plus. Karena kan dia ngeliat sampai berdarah-darah.
1: Matanya diforsir.
0: Ini Bapak Hatake nih terlalu kerja keras ini matanya. Pak, kalau boleh tahu sehari-hari kegiatannya apa ini ya Pak?
1: Kerja depan komputer kah?
0: Saya tiap hari tanda tangan dokumen Pak. Oh gitu. Selain itu apa? Berantem sih.
1: Kurangi tanda tangan dokumennya.
0: Tambah berantem ya. Jadi fokusnya katanya ya, masih isu yang beredar, fokusnya itu adalah di cerita semasa Hatake Kakashi menjabat jadi Hokage. Karena kalau kita ngikutin cerita Naruto, yang mulai dari Naruto kecil sampai Shippuden sampai tamat, itu kan ceritanya banyak yang keskip. Terutama di eranya Tsunade jadi Hokage. Setelah Tsunade itu Hatake Kakashi. Hatake Kakashi itu sinnya gak banyak yuk yang ditunjukin ketika dia jadi Hokage. Habis itu langsung skip ke Perang Dunia Ninja. Habis itu Naruto jadi Hokage. Nah, cerita apa yang ada di balik ketika Hatake Kakashi itu menjadi Hokage, itu yang katanya akan difokusin.
1: Soalnya kayaknya mungkin itu menarik ya. Pertama, itu masih banyak yang bisa dieksplor karena secara cerita dia juga sedikit dikeluarinya pada saat itu.
0: Bener.
1: Jadi terserah, kayak gue mau bikin, ternyata ceritanya ini kenapa dia dibikinnya keluarnya cuma sedikit karena segelap itu.
0: Bisa jadi kan. Karena kan sejarah ditulis oleh pemenang.
1: Betul. Mungkin pada saat itu, karena kalau at least gue gak begitu ngikutin Naruto, tapi at least dari yang gue tonton, Kakashi itu dia kayaknya yang kayak dia adalah orang yang ngasih sesuatu itu bukan based on book, tapi based on experience.
0: Benar.
1: Kayak, lu udahlah, gue tuh udah pernah kali ngalamin kayak begini, lu coba.
0: Jadi sebenarnya cerita kecilnya Kakashi pun tuh juga sedikit apa ya, tragis.
1: Iya.
0: Jadi ibunya itu kalau di ceritanya Naruto, diceritain ibunya itu udah gak ada. Bapaknya itu adalah anggota Anbu. Anbu itu adalah salah satu ini pasukan rahasia dari Hokage. Nah, bapaknya Anbu meninggal di waktu tugas.
1: Enggak tahu kan akhirnya bapaknya itu meninggal waktu tugas atau enggak memang dibikin hilang aja karena bapaknya tahu terlalu banyak. Enggak gini kan. Kita kan maksudnya kan segala opsi kan ada.
0: Bener. Tapi kok yang itu spesifik banget Pak. Saya kayak pernah baca itu di mana ya. Akhirnya Kakashi hidup sebatang kara. Mulai dari kecil sampai gede ya flat aja hidupnya. Cuman akhirnya Kakashi, karena dia termasuk ninja yang jenius kan, dia sempat juga jadi pasukan Anbu. Yang dimana di eranya dia itu cerita gelapnya juga banyak banget di balik desa
1: sekarang Kakashi. Sekarang coba deh lo pikir, dia berarti kan bisa dibilang yatim piatu dari kecil.
0: Benar.
1: Gimana ceritanya anak yatim piatu dari kecil bisa jadi salah satu Hokage juga, ya kan ya. Terus dia dengan prestasi segitu, kalau ini orang nggak jenius banget, dan jenius itu kan lo akhirnya kepisah tuh. Ada jenius yang baik, jenius yang buruk. Yang kayak begitu. Ada yang terserah nih kemana ceritanya.
0: Wah, itu sih yang bikin seru tuh nanti
1: Sahabat
0: Suara. Tapi sayangnya proyek ini belum tahu akan dirilis kapan. Cuma kemungkinan tahun depan.
1: Bahkan mungkin kita bakal lebih jauh lebih menarik daripada Boruto itu kan ya.
0: Orang-orang sih nyangkanya akan begitu ya. Karena mereka juga ngerasa kayak banyak banget tahu sebenarnya karakter-karakter di cerita Naruto. Yang kalau dibikin cerita sequelnya, itu jadi cerita utuh sendiri.
1: Jadi bikin universe sendiri tentang dia itu, iya
0: ya,
1: sih.
0: Jadi ya Kakashi lah, cerita perjalanannya Sasuke selama dia berpetualang, mengembara, jadi ninja pengembara.
1: Karena kan itu hilang sendiri juga, skip sendiri juga. Sama kayak Kakashi itu skip, jadi terserah nih. Kita cuma dikasih teaser, ibaratnya kayak cuma dikasih teaser-teaser, tapi selebihnya pengisi teasernya itu kan bebas, terserah mau dibikin apa.
0: Iya.
1: Iya sih.
0: Itu dia sih yang seru nanti tuh Sahabat Suara. Wih, gue jadi tertarik nonton lagi. Ada secercah spark yang udah lama hilang ketika gue nonton anime. Tiba-tiba ada pengumuman Naruto Shadow Rising ini tuh jadi kayak ih kayak apa nanti.
1: Menarik juga dia, sih ya.
0: Apalagi si kreatornya Naruto secara usia kan udah nambah juga nih yuk. Cerita-ceritanya kalau dia mau bikin lebih berani lah, lebih realis lagi sama dunia, itu kan pasti ada aja kemungkinannya.
1: Karena dia udah gak ngerasa kayak, dan karakternya juga udah bukan karakter anak-anak lagi. Bener, juga. Jadi terserah dia dong mau eksplore kayak segimana.
0: Gue udah gak perlu lagi ngejaga ya mungkin ini harus tayang di TV. Di TV buat apa lagi, Naruto udah sesukses
1: itu. Gue udah cukup duit dari Naruto itu yang diputer-puter terus. Iya kan, mungkin dia mikir kayak begitu.
0: Duitku dari Naruto malah minus nutup Boruto. Emang kelakuan anak satu ini.
1: Wah, satu anak emang bikin susah emang ya.
0: Dah enak loh bapaknya ngejabat ya, jadi anak bandel ya. Keluarga utuh, mamah baik, adik lucu, malah milih jadi anak bandel.
1: Terlalu spesifik, Pak.
0: Ya ini kan explore cerita lain. Opsi itu kemungkinan tetap ada ya, Pak.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita masuk ke ceria cerita ihi dari warga. Kita baca-baca dulu cerita-cerita dari warga hari ini. Apa yang lucu-lucu? Nah, gue bukain. Gue kemarin nge-save banyak banget. Tuh, nih ada cerita dari Erganiar.
1: Oke. Okay.
0: Bapak gue diajakin main futsal. Udah di setel tuh dari rumah biar mirip Mbappe penampilannya. Sampai lapangan malah jadi wasit.
1: Hah? Kok bisa?
0: Ya mungkin pemainnya penuh. Terus akhirnya dia ngomong gini, gue kartu merah semua lu.
1: Maksud gue kayak, at least lu kan ikut urunan ya. Kecuali bapaknya kayak, main-main ayo main pak, tapi urunan. Gak mau urunan wasit. Yowes, wasit.
0: Posisi-posisi paling males ketika kita main bola, futsal, atau yang sejenis itu ya, kiper.
1: Kiper, kenapa?
0: Kenapa orang males jadi kiper? Karena teman-teman kita kalau nendang suka gak kira-kira.
1: Iya.
0: Der. Nyantai aja mainnya nyantai. Der.
1: Tapi gitu. Tapi kalau futsal iya sih. Gue kalau futsal memang gue juga berpikir kenapa sih kalau futsal itu harus main shoot harus kenceng-kencengan kayak begitu gitu.
0: Itu mental breakdown musuh, Pak. Kalau kita tendangannya kenceng banget kan, apalagi jarak main futsal itu kan lebih
1: lebih dekat, ya,
0: lebih intens jadi rasanya. Jadi mainnya jadi lebih cepat, lebih apa tuh daya ledaknya lebih tinggi. Apa sih bahasa Inggrisnya kalau daya ledaknya
1: explosiveness-nya
0: lebih tinggi. Jadi shoot-shootnya kayak gitu tuh diperlukan buat menghancurkan mental lawan, yuk.
1: Cuman kalau shoot lo kehalang semua, mental lo yang hancur kan? Iya dong, gua ada tuh ngeliat pertandingan futsal kayak begitu. Semua dia nge-shoot sama kiper diter, digituin terus kayak digituin kayak lama-lama dia sendiri yang ngedrop.
0: Coba nendangnya pelan, siapa tahu kipernya bisa
1: nepis. Kipernya gerakannya terlalu cepat gitu kayak alah. Ya ternyata dilupa.
0: Tapi kadang ada memang beberapa orang di luar sana tuh yang gak bisa ngukur tenaganya gitu loh, yuk.
1: Iya.
0: Karena dia ngerti powernya dia gede, akhirnya main tuh power terus. Dan itu gak cuma di dunia futsal, gak cuma di dunia sepak bola. Gue pernah punya salah satu tetangga waktu zaman dulu kuliah. Itu kan gue sama anak-anak ada kontrakan kan. Nah tetangga kami itu, wih, bahkan gak cuma di olahraga, yuk. Nyetel lagu aja harus kenceng dia.
1: Budek-budek gitu.
0: Tiap pagi kerjaannya dia. Jadi kontrakannya itu mepet banget sama rumah sebelah. Nempel lah. Dan halamannya dia masuk ke dalam. Jadi gini-gini, bentuknya itu kan panjang ke belakang nih. Kontrakan gue sama anak-anak itu di depannya dia. Kalau mau ke rumahnya dia, itu ada gang kecil. Itu langsung masuk ke halamannya dia. Itu lewat samping kontrakan itu. Jadi gancet depan belakang itulah. Nah itu dah. Tiap pagi kerjaannya itu nyuci motor sambil dengerin lagu dangdut. Tiap hari. Mau pagi dia sebelum kerja, sore setelah pulang kerja, malam kalau gak ada kerja, nyuci motor. Beneran, sumpah. Sampai suatu hari, teman gue satu kontrakan itu, dia kan emang jago biliar. Yang ngajarin anak-anak biliar, dia juga, namanya Dodi. Nah, si Dodi ini somehow nyetel lah, akrab sama si tetangga ini, karena sama-sama hobi motor. Nah, tuh akhirnya someday, rapi banget, Dot, mau kemana? Mau biliar. Sama siapa? Itu, mas itu. Hah? Kok bisa-bisanya sama tetangga sebelah tiba-tiba pergi main biliar bareng? Nah kan, gue ikut. Daripada gabut juga di kontrakan. Ya ampun. Namanya orang main biliar itu kan nge-shoot power terukur ya. Kadang kita mesti kencang. Kadang pelan aja cukup. Kadang nge-trick ada wall
1: kasih shoot. Kasih kanan dikit, kasih kiri dikit, itu kasih balik. Kemudian dar.
0: Iya kayak gitu, ada orang yang kayak gitu tuh. Sampai bolanya melompat dari mejanya pindah ke meja sebelah. kayak gitu tuh
1: banyak. Bolanya nih udah boleh kempes nih.
0: Bola biliar kan keras, Pak. Kempesnya dari mana?
1: Ya, tapi sumpah sih ya, kayak gitu tuh gue tuh juga soalnya kayak bukannya gue dulu futsalan bukannya lebih seru ya pada saat kalau kita giring, kita bawa apa terus ngegolinnya itu kayak nyantai pelan aja. Itu kan rasanya lebih seru dibanding lo kayak ngesut gitu doang gitu.
0: Giring.
1: Passing, ter, dipassing, ter, gituin dikit, gol, asik gitu.
0: Dan main futsal lebih enak ditontonnya yang kayak gitu.
1: Iya.
0: Pada yang der satu.
1: Gak kena bola, ah kaki ada nih. Ada kan futsal yang kayak begitu banyak.
0: Teman gue prinsipnya begitu, namanya iya. Hending dulu. Bola boleh lewat, kaki enggak.
1: Iya. Ada banyak.
0: Padahal namanya hending loh, yo. Maksud gue, lo pendiem kayak apa kayak masa tiba-tiba ngomong-ngomongnya begitu.
1: Hening-hening, nyikat kaki.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Wingsfoot.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Lanjut lagi kita cerita ihi dari warga. Ini sebenarnya kita tuh punya satu warga di live TikTok kita tuh namanya Estin. Kita aslinya pengen teleponan sama dia, suara. Cuman dia suaranya lagi serak katanya, terus malu katanya mau teleponan, padahal dia punya cerita seru yang dia bawa gara-gara kemarin habis nonton Avenged Sevenfold.
1: Nah, itu dia kan, kita walaupun gak datang pengen ngedenger juga cerita kayak gimana.
0: Kalau aku sih lebih pengen fokus denger suara kamu juga, Es. Yuk, telepon yuk, Es.
1: Icat juga abis nonton Tulus.
0: Oh iya, cerita dulu, kemarin gimana?
1: Iya.
0: Kontungnya Tulus.
2: Kontung apa?
0: Konser tunggal.
2: Orkes tunggal.
0: Konser. Kok orkes, masa Tulus bawa orkes tiba-tiba? Tapi di belakangnya ada orkestranya ya?
2: Enggak.
0: Full band berarti? Full band aja.
2: Benar. Ini lagi ngobrol, benar ya?
1: Iya, kan sambil dicek juga.
2: Iya, gimana?
1: Nah, jadi gimana kemarin
0: katanya
1: sempat propose ya pada saat
2: mana ada gitu, propose
0: ya.
2: Apaan?
0: Iya, katanya di tengah-tengah bang nonton tiba-tiba lu ini ngeluarin cincin. Cincinnya India.
2: Semoga hidup kita.
1: Cincinnya mana?
2: Enggak. Yang capek adalah Jalannya
0: dari mana ke mana? Lo dari Semarang ke Jakarta ya, jalan.
1: Maksudnya ngejalanin kayak gitu tuh tergantung kali, Cat.
0: Iya, kalau hubungannya menyenangkan sih jalan gak capek, Cat.
2: Dari MRT-nya.
0: Oh. Ntar dulu, ini lo
1: MRT ini merit maksudnya?
0: Bukan. Masa merit pakai T? Ini posisi lo udah di Jakarta nih. Lo di daerah mana?
2: Di Tangerang.
0: Nontonnya di...
1: Lo nginep di mana, Cat?
2: Di Kalma Co-Living. Di hotel.
0: Sampai detail banget kita juga enggak pernah.
1: Kan kita kan cuma nanya.
2: Daripada di ada pertanyaan lanjutan
0: enggak, lo mau sendiri atau sama siapa ya bebas, orang udah gede ini.
2: Udah dari Tangerang.
0: Dari Tangerang nontonnya di mana tuh konser Tulus?
2: Di GBK.
1: Oh, GBK.
0: Itu jauh enggak?
1: Jauh
0: banget. Oke, terus
2: itu KRL-an dari Tangerang ke Jakarta dulu, ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang ganti KRL lagi ke Sudirman. Dari Sudirman
1: kok ganti
2: itu,
1: KRL pakai MRT.
2: Ya, dari Sudirman itu ke MRT.
1: Iya.
2: MRT ke Senayan.
1: Iya.
2: Terus ya udah
0: nyampe jalan deh. Abis itu udah nyampe di tempatnya Tulus manggung. Gimana experience-nya, Chat?
2: Surprisingly enggak yang apa ya, tertata gitu loh. Crowd kontrolnya tertata. Jadi enggak ngerasain antri panjang gitu, enggak. Jadi pembelajarannya adalah ternyata dia ngasih space waktu buat orang-orang ini jajan di festivalnya dia.
0: Oh gitu, gitu. Sengaja.
2: Jadi jam 4 itu dibuka sampai jam 8 konsernya Tulus mulai. Jadi jam 8 baru pada masuk satu-satu.
0: Jam 4 sampai jam 8 berarti disuruh jajan terus.
2: Iya.
0: Apa enggak habis tuh duitnya?
2: Kan ada merch, ada kayak gitu, ada photo booth, pada ngantri kayak gitu-gitu.
0: Tapi 4 jam kan lama, Chat.
2: Ya kan,
0: makanya lo ngapain selama 4 jam itu?
2: Makanya aku datang jam 6. Itu lebih enak. Jadi enggak rame juga jam 6 ngantrinya gitu.
0: Pada sholat ya. Lo kok enggak sholat malah?
2: Sampai sana sholat.
1: Help. Tenggelam enggak? Tarik napas sih ya.
0: Tempat sholatnya disediain juga berarti.
1: Tempat sholatnya di mana? Di situ.
2: Ada kok di itu. Di daerah festivalnya, nyaman kok.
1: Daerah festival.
2: Iya.
1: Berarti kan itu bukan yang di VIP, di festival.
2: Bukan, festival itu tempat jajan-jajannya, Pak. Bukan dalamnya gitu.
0: Kirain sholatnya kayak bejer-jer kayak orang mau sholat Id begitu, Pak.
2: Enggak, emang
1: dikira pesta pora. Berarti lo pas datang itu sholat
0: Maghrib dong, habis Maghrib.
1: Jangan dijawab. Dia mikir. Jangan dijawab.
0: Gue bantu. Udah tuh, beres, jam 8 masuk. Gimana, Chat, di dalam, Chat?
2: Dingin.
0: Iya bener nih. Kayak bioskop.
2: Iya lagi, dinginnya dingin banget. Padahal kan gede ya. ladies indoor itu kan.
0: Mana posisi lu katanya pakai tank top ya, Cet ya? Crop top. Penontonnya Tulus tuh kalau gue lihat tuh pada rapi-rapi gitu tuh loh,
1: ya
0: kan? Kayak orang mau ke gereja, oh, bukan kayak mau nonton konser.
2: Saya ketemu artis, Pak.
0: Siapa?
2: Naura Ayu.
0: Widih.
2: Sama adeknya.
0: Wih.
2: Cantik kalau dari deket.
0: Kalau dari jauh?
2: Iya, gak kelihatan.
1: Itu pas ketemu itu lu sempet ngomong sama pacar juga gak?
2: Itu enggak, pacar yang gitu ya. Itu Naura, Naura gitu.
1: Oh.
2: Naura hu gitu.
1: I only see you.
0: Wah, malas banget.
1: Geli banget sih, sumpah. Geli banget.
2: Gitu.
1: Udah habis itu pulang.
0: Pulang. Experience nonton manggungnya dulu dong, gimana?
1: Ya, apa aja yang ditampilin sama Tulus di situ?
2: Stage-nya sangat, dari stage ya, sangat-sangat amat oke.
0: Wih, megah gitu gak sih?
2: Jadi ada LED miring kotak
0: LED
2: gitu.
0: Miring. Salah pasang kali itu LED miring. Miring.
2: Itu konsep, Pak, bukan salah pasang.
1: LED miring gimana maksudnya? LED miring.
2: Gimana ya gambarinnya ya?
1: Iya, jujur gitu juga.
0: Kayak topi nih, gue pakai di kepala nih. Topi, iya. Terus gue miringin gitu. Kayak gimana?
1: Iya, makanya kita juga LED bingung
2: LED miring. Jadi ada LED yang mengintari panggungnya itu. Tapi dia miring gini, Pak.
1: Miring.
0: Oh, tilt, miringnya tilt yuk. Miring tilt, bukan miring-miring gini, enggak. Miring vertikal atau horizontal gitu.
1: Kan dia kan ngomongnya, ada LED miring, gue mikir kayak. Enggak disiapin sama stage-nya.
0: Ya kan Icat ngeliatnya dari samping, bener kalau miring.
1: Iya, oke. Okay.
0: Tilting gitu.
2: Tapi menurutku masih kurang dimaksimalin LED-nya itu.
1: Okay.
2: Kenapa emang? Buat apa? Visualnya.
1: Oke.
2: Gak kurang oke lah di situnya. Kayak udah aja.
0: Itu gitu. Visualnya nampilin apa, Cet?
2: Ya, itunya Tulus.
0: Winem.
2: Lumba-lumba.
1: Itu
0: Billboard.
1: LED-nya berarti yang ada enggak yang gede-gede banget juga yang miring itu.
2: Iya, enggak.
1: Enggak. Itu posisinya di bawah atau misalnya kayak di atas atau di mana?
2: Ini deh.
0: Dah, ditunjukin foto dia.
1: Enggak, pada saat itu dia itu di atas panggung kayak di lantainya, di floor-nya atau misalnya
2: di floor-nya.
0: Wih, cakep banget sih itu. Ih, keren.
1: Oh, iya begitu.
0: Puas sih nontonnya itu, puas banget pasti.
1: Iya, itu kan berarti kan bentuk pencahayaan untuk ambience-nya kan semua. Menurut gua malah itu cukup maksimal di situ. Kalau mau diganti-ganti justru malah.
2: Nah, tapi enggak maksimal sama mereka menurutku ya. Kurang maksimal. Diganti-gantinya kurang maksimal gitu.
1: Enggak kayak keyboard gaming ya, enggak bisa diganti-ganti.
0: Bung bung bung bung. Kalau Izat pengennya konser Tulus tuh LED-nya kayak sound horror gitu loh, Pak.
1: Makanya gua juga kayaknya itu udah oke deh.
2: Iya,
1: mungkin. Iya.
2: Terus apa lagi ya?
0: Gimmick-nya. Gimmick ya? Ada gimmick apa?
2: Banyak.
0: Gimmick apa?
2: Jadi kayak pecah suara gitu-gitu.
1: Oh.
2: Terus habis itu
1: mungkin
0: suara pecah. Itu pecah banget.
1: Iya, oke. Okay.
2: Gimmicknya banyak. Terus apa lagi ya? Udah sih.
0: Berapa jam konsernya jalan?
2: Dua setengah jam. Dan ini FYI yang bikin bukan Tulus.
0: Lu?
2: Bukan tim Tulus.
0: Lu terus?
2: Tapi fansnya Tulus.
0: Wih, teman Tulus. Wih, keren banget. Jadi dari fansnya Tulus minta Tulusnya konser tunggal dan yang nge-organizer si fansnya.
2: Iya.
0: Keren banget.
1: Wow.
0: Ya.
2: Komunitas itu.
0: Itulah penyanyi yang tumbuh bersama fans tuh kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Suaranya bagus enggak?
2: Menurut Anda.
0: Pertanyaan Tulus, nonton konser.
1: Tulus bawain lagunya remix itu juga enggak?
2: Ada yang hilang.
1: Hey. gue nungguin itu doang tuh.
0: Ya enggak dibawain lagi.
2: Remix.
0: Tapi overall sangat memuaskan
2: chat ya tontonnya. Sangat memuaskan.
0: Worth it lah sama duitnya lah.
2: Worth it. Ya tapi iya Pak, worth it karena duduk ternyata lebih enak.
1: Oh, duduk.
0: Nonton. Oh, udah mulai suka kan lo nonton konser duduk tuh enak kan. Nah, lo selama ini bilang gue tua nonton konser.
1: Ada konser yang enak duduk, ada yang emang enak dinikmati berdiri.
2: Ini duduk enak.
1: Iya.
0: Kalau konser-konser tipe kalau mungkin kayak Tulus, Kahitna, itu duduk tuh lebih enak tuh.
1: Iya, lo bisa menikmati juga semuanya dengan tenang, dengan senang.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Giliran deh kapan kita nonton konser lagi ya. Minggu depan tanggal 24 Oktober Jakarta kedatangan rapper gede.
2: Oh iya.
0: Mm-mm. Siapa coba, ayo yo. Rapper besar.
1: Dia bukannya masih kulit lama hitam lagi ya kayaknya West itu ya?
0: Enggak, tanggal 24. 24 Oktober ini.
1: Oh, ini Snoop Dogg.
0: Kanye West, kok Snoop Dogg?
1: Ya, Kanye, emang Kanye West tanggal 24 besok, bukannya dia masih di akhir tahun ya?
0: Enggak.
1: Kan gue tadi udah bilang Kanye West kayaknya masih akhir tahun lagi.
0: Kan barusan gue bilang 24
1: Oktober. Oh, 24 besok ini?
0: Heeh. Oh. Satu hari sebelum kita gajian. Gak penting sih ini.
1: Tanah, ntar kita gajian pun juga kan ya.
0: Pokoknya patokannya kalau Kanye West manggung, besok kita gajian.
1: Kanye West gak jadi manggung, kita gak gajian.
0: Siap-siap deh sahabat suara yang nanti nonton juga Kanye West atau konser-konser lainnya ya, di area-area manapun itu, jangan lupa berangkatnya disiapin semuanya. Kalau udah punya plan mau pergi kemana juga berikutnya selain nonton konser dan berangkatnya dari Semarang, jangan lupa sekarang saatnya pilih perjalanan kamu bersama Citilink.
1: Jadi ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, terus atur tanggalnya dan book tiket kamu.
0: Buat kamu yang udah jadi membernya Link Miles, jangan lupa pesen lewat websitenya langsung atau aplikasi Citilink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg.
1: Praktis banget. Praktis emang, makanya semua ini bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi Citilink.
0: Jadi udah siap dong menentukan perjalanan berikutnya?

0: langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
8: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
7: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
9: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
7: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
9: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
7: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
10: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
7: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
11: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
2: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel

0: respect abangku.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Udah waktunya kita pamitan dulu ya, sahabat suara.
1: Iya, selanjutnya pun kita pamit hari
0: teman
1: ini.
0: Saya mau beli kacamata soalnya.
1: Saya juga mau nyari kacamata dulu, sahabat suara.
0: Itu teman saya diajakin dong, itu satu lagi tuh.
1: Itu Kedi juga udah.
0: Iya, cuman sama kayak Anda, denial-denial juga. Tolonglah diajakin mumpung pagi ini dia masih kosong, ya kan?
1: Dia udah mulai sulit juga melihat.
0: Kalau dari gerak-geriknya yang saya perhatikan sih udah mulai kayak gitu, iya. Pak. Cuman memang dia lebih pandai membawa diri biar gak kelihatan terlalu
1: saja matanya. Kalau dia, dia gak pada saat harus baca adlibs, dia harus baca dengan benar semuanya.
0: Makanya.
1: Dia masih bisa kayak, ah yaudah deh nanti deh. Dia baca untuk diri sendiri.
0: Bener,
1: masalahnya kalau saya kan baca kan untuk khalayak ramai.
0: Nah itu dia,
1: salah
0: Pak.
1: Baca masalah.
0: Nah itu Pak, itu tolong diajakin lah teman saya. Tuh kasihan kadang kalau baca WA udah mengkeret banget mukanya tuh kayak gitu.
1: Iya.
0: Tolong diajakin ya.
1: Sorry kalau kayak gitu urusan masing-masing. Lo gak bisa ngajakin orang yang masih denial. Gue sudah mulai menerima. Gue sudah mulai menerima. Awalnya gue masih denial, Pak. Kan makanya gue bilang. Hampir sebulan gue mengalami ini. Sampai akhirnya gue merasa kayaknya udah gak bisa lagi.
0: Iyalah, udahlah yuk. Pakai kacamata plus juga. Gak apa-apa. Siapa juga mau ngecengin.
1: Makanya gue pengen nyari kacamatanya agak oke dikit, gak yang kotak.
0: Emang kacamata kayak gini gak bisa ya dibikin
1: bisa,
0: plus?
1: Bisa,
0: ya
1: bisa.
0: Yaudah ini aja dibikin plus.
1: Ayo terus nanti kacamata minus gimana?
0: Ya beli frame yang murah-murah ya.
1: Iya, beli frame yang murah-murah aja.
0: Lensanya yang mahal, lensanya gak masalah.
1: Iya.
0: Beli yang 3,5 juta dah udah.
1: Yeah. Lensa yang 8, eh apa-apa, framenya yang 80 ribu. Setelah kita pamit dulu sahabat suara semuanya, terima kasih buat yang udah dengerin. Insya Allah kita balik lagi besok. Terima kasih juga udah nonton di TikTok Rio Dinata. Sampai jumpa. Bye bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebagian besar wilayah kota Semarang akhirnya diguyur hujan lebat pada Jumat 9 Oktober setelah beberapa bulan menghadapi kemarau. BMKG menjelaskan saat ini cuaca dipengaruhi oleh masa transisi El Nino. Masyarakat selalu dihimbau selalu waspada terhadap potensi genangan air di jalan protokol, angin kencang, serta pohon tumbang selama peralihan musim. Sebuah rumah milik perwira TNI diduga dijadikan markas operasi judi online. Dalam penggerebekan tersebut, petugas keamanan berhasil mengamankan 11 orang warga sipil yang diduga berperan sebagai operator di dalam rumah tersebut. Kasus ini kini sedang ditangani secara intensif oleh pihak berwenang untuk mengusut keterlibatan oknum terkait. Mulai Oktober 2026, WhatsApp secara permanen menghentikan operasional aplikasinya pada ponsel yang masih menggunakan sistem operasi Android di bawah versi 6.0 Marshmallow. Penggunaan kini diwajibkan melakukan pembaruan perangkat agar tetap bisa bertukar pesan. Kebijakan privasi dan peningkatan fitur keamanan baru menjadi alasan utama pemutusan dukungan ini.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Hi, it's Jericho Angeline.
8: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
12: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
12: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
12: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih, indeks ekonomi kan harus hemat.
12: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
13: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
14: Mau tea juice? Mau.
13: Tenang.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
4: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
5: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
4: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
5: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
0: Cuma di 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.
6: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: Kami Suara bisa dengarkan juga di web streaming isoranetwork.com/streaming.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh.
3: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
1: Isuara.

Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
0: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya garder door tuh.
0: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
2: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge ya kayak gitu.
0: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Ki, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
2: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
0: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah gak ada.
0: Lanjut. Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
2: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
0: Selamat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama kolang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
2: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Bus rombongan elit pro akademi U18 diserang dan dirusak

World Apena 2026 Deep World Championship yang berlangsung di Limassol, Cyprus. Dalam ajang itu, Dimas sukses mencapai kedalaman 84 meter. Pencapaian tersebut sekaligus menambah 3 meter dari rekor sebelumnya yang dicatat Dimas pada Agustus 2026, yakni 81 meter. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. It's time for lunch. Sudah saatnya makan siang. Mungkin agak sedikit ngirit kalau saya sekarang ini makan siangnya kalau ngeliat di live TikToknya @isora.network ada satu kotak styrofoam. Ya walaupun ini memang tidak ramah dengan lingkungan, tapi apa daya yang disediakan oleh Tante Olga, yaudah kita terima aja ya. Surprisingly 20.000, makanya pakai nasi terus juga cakalang yang seperti kita ketahui ya, itu adalah ikan yang sering ulang tahun ya. Tiup lilinnya cakalang juga baik. Terus juga ada bunga pepaya dan udah itu aja 20.000. Mahal ya jatuhnya. Ya demi untuk bisa menyambut iPhone 18 Pro Max 2 TB harganya 58.999 alias 59 juta rupiah. Kalau kata sahabat suara yang sudah wawa ya, yaitu Hai Faris, 59 juta mending beli laptop canggih kayaknya daripada beli iPhone, lebih puas laptop gak sih? Ya kali nelpon lo digendong laptop ya. Terus juga Hai 59 juta ini dari siapa nih? Ayo nama kamu. Hesti Nova, beda 55,6 juta sama handphone aku. 55 juta.

Enough featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Seandainya Fiera siap dimainkan setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harahap nemenin makan siang kamu. Yang pasti bisa didengarkan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @isuara.network. Langsung sikat Niji Rahasia Hati.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah selesai makan siang, sahabat suara. Kalau belum, ditemenin ya, karena saya udah selesai. Jadi kalau tadi nonton di live TikTok, makan bareng kita versi virtual, kok kata Uut ya. Makan saya tuh hari ini tuh nasi merah, ikan cakalang suwir, sama daun pepaya. Tetap ya, Tante Olga Production.

kita menyebutnya masakan Manado. Yang jualan Tante Olga. Manado banget gak tuh namanya tuh? Enak pokoknya. Sangat comfort food. Cukup biar gak terlalu ngantuk ya. Apa makanan siang? Gimana tuh ngomongnya kalau udah selesai makan?

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu 10, lagu ke-10 maksudnya di 10 lagu keren. Nanti balik lagi dan siap-siap juga jam 1 siang bakal ngobrol bareng musisi di Indokustik. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

Bensin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak PD kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, sahabat suara, sekarang sudah mendekati ke, bukan mendekati, udah jam 1 siang ya. Jam 1 siang berarti saatnya sekarang untuk Indokustik. Kita akan ngobrol bareng sama musisi yang dimana kali ini dia merilis single terbarunya. Enak, dan juga mungkin ini mewakili perasaan kamu saat ini. Nanti kita akan ngobrol sama Astri ya, tungguin ya. Ngobrol bareng Astri di Indokustik dari jam 1 sampai jam 2 siang. Setelah Indra Lesmana dan Nania dengan Sedalam Cintamu.

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu untuk Indokustik di hari Senin ini, tanggal 12 Oktober. Ini udah masuk ke pertengahan bulan belum? Kalau menurut Astri sendiri, Tri, 12?
1: Sudah.
0: Udah. 12 sudah masuk pertengahan.
1: Sudah. Sudah hampir pertengahan.
0: Pertengahan bulan. Repot ya kalau hari ini ya, gardir-dornya ya. Astri sudah hadir di suara. Jadi sahabat suara bisa nonton langsung di live TikTok @isuara.network. Mbak Im nanya baju coklat siapa? Baju coklat adalah Astri.
1: Halo,
0: ada yang OMG kata dia, oh Meteor Garden. Wow, muda bercandaannya. Oke, kali ini kita akan kulik ada yang terbarukah dari Astri untuk karya ya, karena single terbarunya ini benar ya, ini bukan cinta.
1: Betul.
0: Nah, ini katanya lagu ini bercerita tentang hubungan yang sudah berjalan cukup lama, tapi ternyata rasa nyaman itu gak selalu berujung cinta.
1: Yes.
0: Wah, ini POV baru nih, rasa nyaman tapi belum berujung cinta. Apa nih maksudnya nih ya? Nanti kita akan tanya sahabat suara ya. Ngobrol langsung bareng sama Astri sampai jam 2 siang nanti. Selamat datang Astri di Isuara.
1: Hai.
0: Dingin gak? Kedinginan gak?
1: Sejauh ini masih aman ya.
0: Sejauh ini masih aman ya. Jadi Astri udah berkarya sejak 2017.
1: Betul.
0: Dan sejak Maret 2026 kamu melanjutkan perjalanan musik bersama 321. Bagus banget namanya ya. Ini babak baru.
1: Babak baru.
0: Apa yang membuat kamu berani memulai babak baru? Banyak orang gak berani. Aku pun gak berani. Aku jujur takut kayak takut di pikiran aja.
1: Bener sih.
0: Nah kalau kamu gimana?
1: Aku percaya bahwa hal baru juga akan membawa banyak berkah.
0: Amin.
1: Baru, membawa banyak cerita-cerita baru, dan juga pertemuan-pertemuan berharga dengan orang-orang baru. Gitu sih.
0: Oke, dan ini juga merupakan harapan kamu juga ya, untuk babak baru ini pastinya bisa lebih jauh lagi.
1: Amin.
0: Bergerak dan berkaryanya kan ya. Nah sekarang ini kamu kembali dengan single terbaru yang judulnya adalah Ini Bukan Cinta.
1: Yeah.
0: Ah itu dia. Cerita dikit dong, lagu ini tadi tuh udah dispil, nyaman belum tentu cinta. Ini tentang apa sebenarnya?
1: Jadi sesuai dengan tadi yang kakak bilang, sebuah hubungan yang sudah berjalan cukup lama. Kalau di lagu ini temanya 1 tahun. Dan di dalam hubungan itu meskipun dirasakan nyaman, dirasakan senang, tapi ternyata tidak tumbuh menjadi cinta, tidak tumbuh menjadi apa yang apa yang kedua orang di dalam hubungan itu cari.
0: Kejebak dengan sebuah kondisi, bisa dibilang seperti itu.
1: Bisa.
0: Atau friendzone.
1: Bisa juga.
0: Bisa juga.
1: Ini
0: universal banget ya?
1: Sangat
0: luas banget
1: terbuka
0: ya?
1: Terbuka untuk orang interpretasi beda-beda gitu.
0: Okay. Dan ini adalah untuk lagu Ini Bukan Cinta. Dari judulnya aja tuh kayak cinta tapi bukan cinta.
1: Betul.
0: Jadi emang benar-benar kayak ada apa ya? Ada pengalaman pribadi kah di dalamnya?
1: Sebenarnya enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Tapi ini hanya apa ya? Sebuah idea gitu. Sebuah ide bahwa iya, ternyata menjalankan sesuatu untuk waktu yang lama sama-sama merasa nyaman tuh belum berarti dan tidak sama dengan cinta. Bisa aja hanya sesuatu hal yang sesaat, sesuatu hal yang dirasa nyaman aja, tapi ya gak tumbuh jadi apapun gitu.
0: Penasaran sih sebenarnya kenapa akhirnya milih Ini Bukan Cinta sebagai karya terbaru yang ingin diperkenalkan ke sahabat suara, pendengar, penikmat musik Indonesia pastinya. Ada keresahan apa? Biasanya kan gak gitu ya, kalau misalnya ada karya itu ada keresahan di kepala gitu ya.
1: Ini sebenarnya gak ada keresahan sih, lebih ke secara musiknya. Itu aku merasa ini sangat Astri gitu.
0: Oh,
1: ini
0: ya?
1: Sangat, aku suka banget bunyi-bunyi musik organik dengan alat musik yang di-take secara live.
0: Oh wow.
1: Juga sangat suka eksplorasi dengan olahan vokal dan juga cara bernyanyi yang terdengar seperti di lagu Ini Bukan Cinta. Dan aku rasa untuk menjadi kickstart single ini lagu yang sangat kuat gitu, dan lagu yang bisa memperkenalkan lagi Astri dengan cara yang baik dan cara yang menyenangkan buat pendengar-pendengar gitu.
0: Oh, dan ini langsung disapa dengan sahabat suara, panggilan pendengarnya Iswara ya. Dia bilang salam kenal Kak Astri dari Hernandez. Dia kok gak salah, di Kalimantan.
1: Salam kenal kembali Hernandez.
0: Terus juga kalau kata Aca berarti lagu Ini Bukan Cinta bisa dibilang untuk generasi situationship.
1: Bisa dibilang seperti itu.
0: Nah, situationship. Ditio, kamu lagi ada di situ. Situationship, Kak. Tuh banyak banget yang bilang. Kalian. Ya, ternyata ya. Mungkin nanti ini menjadi lagu yang akan ditempel terus ke konten mereka ya di TikTok ya.
1: Semoga ya, tolong ya.
0: Asik.
1: Mari kita berkonten-konten.
0: Nah, itu dia ya. Jadi Aca sama Ditio, coba ya kalau kamu mau meriletkan juga karyanya dari atau lagu single ini dari Astri Ini Bukan Cinta, silakan loh di TikTok juga boleh tempel ya. Nanti aku mau bahas tentang prosesnya untuk kreatif ini bagaimana. Mari. ya apakah ada kerjasama dengan musisi lain atau juga dengan profesional di bidang musik juga ya. Sesaat lagi sahabat suara, Dodo Harahap dan juga Astri masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

0: itu buat penyanyi ya, 3, 2, 1 ya.
1: Betul.
0: Kalau dancer 5, 6, 7, 8.
1: Wah, kita kantong 5, 6, 7, 8.
0: Dar. Dodo Harahap dan juga Astri. Ya, wow. Kalau ngeliat di live TikTok kita menggelikan ya sebenarnya.
1: Masih kaget.
0: Langsung kontem. Oke, kali ini sahabat suara Indo Kusti ngobrol bareng sama Astri yang punya single Ini Bukan Cinta.
1: Ya.
0: Terus tadi kita sempat ngobrol juga di live TikTok bahwa ternyata ada yang 1,5 tahun.
1: Iya, lama banget.
0: Situationship,
1: ya.
0: HTS.
1: Aduh.
0: Hubungan tanpa status ya. Dan di single kali ini Astri kerja bareng sama Yosep Sitompul dan Tulus.
1: Betul.
0: Jadi mereka berdua ini ada andil di bagian mananya? Lirik atau aransemen?
1: Jadi kalau Kak Tulus, Kak Tulus yang membuat lagunya.
0: Oh, wow.
1: Lirik dan juga notasi.
0: Okay.
1: Kalau Bang Ocep atau Bang Yosep Sitompul, beliau yang membuat aransemennya dan juga sebagai produser di lagu ini. Lalu aku bersama Kak Tulus juga kita menjadi co-producer dari lagu ini. Begitu.
0: Dari gimana ya? Dari tahun 2017 sampai sekarang 2026, nyaris 10 tahun.
1: Iya.
0: Di musik ini ya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya tiba-tiba jadi co-producer tadi?
1: Iya
0: ya?
1: Loh.
0: Gimana rasanya dan collab-nya tuh dengan Tulus, Bang Ocep? Gimana rasanya?
1: Geter loh, Kak.
0: Geter loh. Jadi gimana geternya? Apakah emang excited atau gimana ya? Apakah ini mimpi yang dari dulu emang pengen banget?
1: Aku sih.
0: Oh gitu.
1: Terharu gitu. Aku selalu pengen bisa punya andil sebesar mungkin dalam pembuatan lagu, dalam perilisan lagu-laguku gitu. Dan kali ini benar-benar dapat kesempatan untuk apa ya? Jadi menumpahkan semua ide-ideku gitu, semua ide kreatifku. Seneng banget, geternya gara-gara seneng ya. Kayak terlalu gitu. Ayo lagi gitu.
0: 2017 Tulus udah dengan lagu ragam macam ya, dari yang gajah segala macam. Pernah kebayang enggak akan sedekat ini kerja bareng ya?
1: Enggak, Kak. Benar-benar enggak ada. Dan buat aku ini rasanya kayak full circle karena aku kan memulai karirku dari cover-cover lagu ya, Kak. Dan dulu satu lagu yang membantu aku diketahui oleh banyak teman-teman itu lagu Ruang Sendiri dari Kak Tulus. Aku dulu cover lagu itu. Terus kayak dari situ banyak yang mulai tahu aku gitu. Jadi sekarang berkesempatan untuk bahkan memiliki lagu yang ditulis oleh Kak Tulus langsung tuh rasanya kok bisa ya? Tuhan baik banget gitu, dibukain jalannya semua gitu.
0: Pertama kali tahu-tahu 3, 2, 1 kayak door gitu ya. 3, 2, 1. Apa yang kamu kayak yang kamu rasain kayak apa, ledakan seperti apa? Apakah kayak serius nih atau emang kayak kok di luar dugaan ya gitu?
1: Ada antara serius nih sama lega gitu, Kak. Ya ampun, akhirnya aku ketemu sama rumah yang benar-benar bisa bantu aku untuk tumbuh menjadi orang yang aku idam-idamkan gitu. Senang sih.
0: Wow.
1: Tuh, dream come true, asik.
0: Waktu ini bukan waktu yang sebentar sebenarnya, kalau udah masuk ke 10 tahun, mau ke 10 tahun ya. Udah kayak berbagai macam eksplorasi, terus juga coba ini coba itu juga udah dilakukan. Nah, kamu sempat mengeksplorasi aransemen musik dan vokal. Apa tantangan terbesar saat mencari karakter suara yang tepat untuk lagu ini? Karena ini Tulus punya apa ya, ikonik sendiri nih, di setiap lagu-lagu dan liriknya.
1: Kalau dari aku, itu cara menyanyikannya sih. Karena aku percaya semua penyanyi, semua vokalis itu punya khas dia sendiri dalam bahkan kayak untuk nyanyi satu kata aja pasti ada cengkok-cengkok yang masing-masing penyanyi udah punya khasnya sendiri. Dan di lagu ini aku coba benar-benar explore dan menyanyikannya sesuai dengan interpretasiku sendiri terhadap liriknya gitu. Dan ternyata it works for me gitu. Aku ketika menyanyikan lagu ini, oh, penggalannya aku bikin jadi kayak di lirik-liriknya ada yang aku pendekin, ada yang aku panjangin, tapi itu semua secara natural datang dari aku gitu sebagai khasku. Gitu sih jawabannya.
0: Oh wow. Jadi emang awalnya kalau nggak salah ya, awalnya kerjasama sama Tulus bukan dengan Tulusnya tapi main musikal.
1: Betul, aku
0: main. Gimana rasanya main musikal dengan seluruh karya lagu-lagunya tulus di interaksi?
1: Itu bener kayak full circle, Kak. Maksudnya pada saat itu aja aku bisa main musikal udah kayak kaget sendiri. Sama lah kayak gini, kagetnya ini beneran nih, gitu. Dan memainkan sebuah peran. Waktu itu aku jadi peran namanya Matahari.
0: Matahari.
1: Terus aku bawain lagu-lagu dari album Manusia, dari album-album lainnya juga, album Kak Tulus. Terus sekarang di sini bersama 321, wow, miliki lagu dengan Kak Tulus. Setiap kali aku ngomong kayak gini atau aku ingat lagi tuh, kok bisa ya gitu, kok kayak udah tertulis gitu ini buat setiap 3 tahun sekali ketemu Kak Tulus gitu. Ada kayak, oh iya ini sama Kak Tulus lagi gitu. Jadi memang bersyukur banget sih, seneng banget. Pengen banget main musikal lagi, pengen banget main interaksi lagi, semoga ya.
0: Adain lagi interaksi berarti ya.
1: Semoga ya teman-teman, doakan ya.
0: Iya tuh yang di TikTok pada telat taunya FYP-nya. Ya udah habis, Kak.
1: Iya udah habis.
0: Karena itu cuma 2 minggu atau per sebulan paling lama. Bener, ya kan.
1: Kakak nonton gak interaksi? Kakak nonton interaksi?
0: Kehabisan tiket, aku tuh gak takut. Gak bisa war tiket, waktu itu belum balik siaran lagi.
1: Ya ampun.
0: Jadi akses media pun tak ada ya. Jujur saja, jadi aku war tiket tuh jelek banget beneran deh.
1: Tapi aku juga
0: punya duit tapi belum punya kesempatan gitu tuh ya. Kalau war tiket suka kalah ya. Tapi itu katanya bagus banget dengan Avril Lavigne ya.
1: Betul.
0: Si Dio.
1: Beliau sempat di Drokin Live.
0: Ya, sebelah. Masih?
1: Masih.
0: Masih.
1: Di manakah dia? Kok tidak ada hari ini?
0: Pagi-pagi.
1: Morning boy
0: itu ada live TikToknya malam. Kita balik lagi ke Ini Bukan Cinta. Yes. Ada proses merekam suara jentik jari menggunakan mic todong.
1: Betul.
0: Ini nih.
1: Iya.
0: Mic todong ya. Kok memasukkan ide itu sebenarnya mau menambahkan esensi apa di lagu itu, di lagu ini dengan
1: esensi apa ya pertanyaannya. Kalau buatku, aku ingin biar lagu ini terdengar organik sih, Kak, semuanya olahannya organik. Karena nggak tahu, aku kayaknya lumayan, bukan lumayan lagi, aku suka banget musik yang semuanya direkam secara langsung. Gitarnya langsung, pianonya langsung. Dan memang banyak kan lagu yang ada jentikan jarinya gitu.
0: Betul.
1: Dan aku belum pernah punya kesempatan untuk merekam langsung tuh si jentikan jarinya. Dan kebetulan pada saat aku mengerjakan lagu ini bersama Bang Ocep, kita lagi produksinya, itu tuh aku kepikiran kayak pengen masukin ritme kayak gitu. Terus ayo udah kita coba rekam aja. Ayo kita rekam. Terus ternyata hasilnya jadi renyah banget karena ditodong kan, itu langsung kayak gini. Gitu.
0: Organik banget ya.
1: Organik banget.
0: Wow.
1: Gitu sih.
0: Jadi kalau seorang sudah terlanjur untuk lagu ini ya, berharap hubungan itu akan berkembang. Pesan apa yang ingin Astri sampaikan di lagu ini? Lewat lagu ini.
1: Lewat lagu ini, satu, gak cuman kamu yang mengalami itu, jadi tenang, teman kamu banyak. Yang kedua, meskipun pada akhirnya apa yang kamu harapkan tidak tumbuh ada di dalam hubungan tersebut, gak apa-apa. Itu gak apa-apa banget menurutku. Lewati, terima, lanjut. Gitu. Gitu sih.
0: Tapi kita pengen tahu juga nih ya, sahabat suara ya. Ini bukan cinta, ada apa ya, ada keterlibatannya gak sih dalam kehidupan? Bukan ngalamin mungkin, atau jadi bahan tempat orang curhat, mungkin nanti kita bahas ya. Istirahat dulu, ngambil napas dulu ya sahabat suara ya. Silakan dengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harap dan juga Astri akan balik lagi.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ya dengan secukupnya. Yang lagu outro-nya panjang ternyata ya. Kirain mau ada vokal lagi masuk. Yang pasti di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia ngobrolin Bandung sama Astri gak ada habisnya. Walaupun dia warga Bandung, ternyata destinasi terakhir bukan di Ciwok ya.
1: Betul.
0: Kamu tim Pascal ya?
1: Aku tim Pascal.
0: Pasir Kaliki.
1: Pasir Kaliki.
0: Pascal 24 apa berapa sih?
1: 23.
0: Sah, kelebihan 1. Boros. Kamu masih mendengarkan Indokustik barengan sama Astri dengan single terbarunya Ini Bukan Cinta. Oke, kalau ngomongin soal Ini Bukan Cinta, kalau bukan pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap cerita di lagu Ini Bukan Cinta, ada gesekan dari orang sekitarkah yang punya pengalaman Ini Bukan Cinta juga yang akhirnya kamu terlibat di lagu Ini Bukan Cinta? Dan pastinya kalau nyiptain lagu kan harus nulis, kan harus ada kayak POV dari yang pernah kita rasain kan. Gimana jadinya?
1: Kalau ini sebenarnya sebuah situasi yang menurutku pribadi kayaknya banyak orang deh yang ngerasain kayak gini gitu. Lebih kayak gitu sih, sebuah hal yang sering dirasakan tapi jarang diungkapkan gitu. Kadang orang bicara dalam hubungan tuh, iya aku patah hati karena misalnya aku putus gitu, atau kita tidak cocok, tapi jarang orang mengakui, mau mengakui kalau aduh ternyata kita nggak cocok buat satu sama lain, kita udah kali ya gitu, secara dewasa dan secara kayak ya menerima bahwa ini adalah sesuatu yang tidak tertulis untuk kita gitu. Lebih ke kayak gitu.
0: Jadi kalau aku ini bukan cinta, situationship ya, menurut Astri sendiri, Adit kan salah satu sahabat suara kan bilang 1,5 tahun ya. Idealnya berapa lama sih bisa ngerti tuh bahwa situationship?
1: Gak ada sih kak idealnya menurutku. Sangat tergantung pada orang yang menjalankannya.
0: Aduh.
1: Karena kadang ada orang yang cukup fortunate enough untuk bisa cepat-cepat mengetahui bahwa ini bukan sesuatu yang buat dia. Tapi ada juga yang memang harus diangetin dulu gitu. Kayak mungkin setahun, mungkin ada yang kayak Adi 1,5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun setelah menjalankan. Terus kayak aduh ternyata yang gue jalanin ini menyenangkan, gue bahagia di hubungan ini, tapi bukan sesuatu yang aku cari untuk selamanya misalnya.
0: 10 gitu. Tahun itu mah karir ya, harusnya ini malah situationship ya. Itu kamu udah bisa ke C-level itu kalau 10 tahun ya. Sekarang supaya musikalitas dari Astri ini keluar juga, kita main games. Gimana, setuju? Nah, wow, kaget nggak tuh? Banyak kok, tenang, masih ada di sini, pokoknya banyak gimmick. Wow. Wah, apa semua ada.
1: Benar-benar.
0: Yang ramainya gue bilang kayak aduh, penyiar nggak ada harga dirinya, memang di sini banyak banget gimmick ya. Oke, games jawab dengan nada. Standby sahabat suara yang kalau misalnya mau screenshot silakan ya. Di live TikTok atau juga sahabat suara yang lagi dengerin di radio mau masukin juga ini sebagai story kamu, shoot sekarang juga karena Astri akan jawab dengan nadanya seperti ini. Salah, maaf penyiar, kenapa ke situ yang ini ya? Iya. Oke. Okay. Kita tanya, kan dia pemain musikal nih, pastikan dia 4x8-nya tahu ya. Oke, okay. Perkenalkan diri kamu, nama dan tempat tanggal lahir.
1: Oke. Okay. Nah, dulu kita bengong.
0: Cari ilham dulu nih. Ham, dicari Nasri Ham. Oh, bukan. 1, 2, 1, let's go.

0: penyiar ya.
1: Cuanki everybody.
0: Okay. Yeah. Apa kebiasaan buruk yang kamu gak bisa ubah sampai sekarang?

0: bangun pagi karena
1: sebuah PR berat ya.
0: PR lumayan berat sedikit.
1: Jam 10 kita udah harus nyampe sini jam 10.
0: Parah.
1: Next question, menurut kamu

0: Sudah bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform. Terima kasih.
1: Satu pertanyaan terakhir, menurut kamu,

0: jawabnya. Ini hanya pengalaman pribadi.
1: Asik deh.
0: Ini hanya pengalaman pribadi. Habis, berarti udah gak jadi ya?
1: Udah gak jadi, udah gak jadi, aman. Tone wave dulu dengan parfum, kita wangiin dulu ya. Kedeg-degannya, Astri tetap di Iswara, kita akan balik lagi.

0: Republik Indonesia. Ini Tone Wave ini dari Bandung juga.
1: Oh.
0: Nggak ada serius-seriusnya interview mereka.
1: Oh iya?
0: Bercanda mulu dari awal sampai habis. Intinya mereka kesini cuma emang butuh teman ngobrol, iya. bukan buat memperkenalkan dirinya.
1: Seru dong.
0: Tapi kali ini kita sudah di sesi terakhir untuk ngobrol sama Astri. Jadi buat sahabat suara yang baru bergabung di 9 kota atau juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming, ada Astri yang kali ini hadir setelah hampir 10 tahun berkarya memunculkan single yaitu Ini Bukan Cinta yang udah dirilis 29 September 2026. Nih, dari keseluruhan liriknya, bagian mana sih Astri yang paling mewakili pesan utama lagu ini buat kamu?
1: Buat aku
0: bagian yang mana, tapi nyanyiin.
1: Oh boleh.
0: PR ini penyiar banyak mau.
1: Aku suka banget bagian bridge-nya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang adalah kayak begini. Kau

0: seperti itu.
1: Wow. Wow. Ini tiba-tiba Kak Dodo maaf kakaknya Kinos apa enggak. Ini Astri dulu ya, fokus M ya. Tadi itu adalah penggalan dari lirik yang namanya Ini Bukan Cinta.
0: Betul.
1: Yang itu bagian favorit ya. Kenapa, Astri?
0: Karena di situ menjelaskan bahwa ini tuh dua-duanya merasakan hal yang sama gitu. Dua-duanya sama-sama menyadari bahwa iya, yang kita cari tuh gak tumbuh ada di hubungan ini. Dan itu gak apa-apa. Ya udah deh, kalau kayak ibaratnya if it's not meant to be, dan ya udah.
1: Gitu. Kalau untuk Ini Bukan Cinta ya, lagu Ini Bukan Cinta, kan gini, setiap orang punya soundtrack untuk hidupnya. Aku punya soundtrack untuk lagu Indonesia, lagu Barat ada yang emang nih kalau misalnya aku muter lagu ini, aku akan ingat, dan itu emang big moment aku. Nah kalau Ini Bukan Cinta sendiri jadi soundtrack untuk satu momen untuk hidup seorang, kamu ingin lagu ini menemani momen seperti apa?
0: Menemani momen teman-teman pendengar ketika lagi butuh teman cerita, atau kayak mereka merasakan kebingungan, butuh diyakinkan, atau butuh dipuk-puk yang berhubungan dengan cinta. Tapi lagu ini siap banget buat nemenin sih. Benar-benar bisa jadi, misalnya lagi sedih-sedihnya banget, pengen kayak menyanyikan kesedihannya, tapi agak joget-joget sedikit juga, lagu ini sangat cocok. Karena memang sengaja biar orang kayak sedih, tapi yaudah kita narin aja sedihnya, let's go.
1: Kita jogetin aja gitu. Ya, kita nari aja ya.
0: Betul.
1: Ini Bukan Cinta. Genre, bukan genre. Berarti ini kalau sahabat suara berekspektasi lagu ini cocoknya untuk malam, tengah malam.
0: Tengah malam kayaknya.
1: Atau
0: dia.
1: Pagi.
0: Pagi untuk memulai hari dengan lagu ini. Kayak sedih ya.
1: Cukup berat ya.
0: Iya, kayaknya jangan deh. Mungkin dari siang ke sore. Tapi sih menurutku kapan aja sih? Boleh aja.
1: Tapi siang ke sore itu emang kalau lagu-lagu
0: ideal
1: kayak gini
0: ya,
1: tuh pas
0: ya,
1: buat menemani soalnya.
0: Betul, biar gak terlalu sedih juga sih kayaknya.
1: Setelah single ini.
0: Iya.
1: Ada rencana atau kejutan musik lain yang sedang dipersiapkan? Karya lain?
0: Banyak yang aku sedang persiapkan.
1: Wow.
0: Aku gak sabar banget sih buat cepet-cepet nunjukin ke teman-teman. Semoga secepatnya bisa aku kasih tahu juga ke teman-teman. Tapi
1: belum bisa ya sekarang ya?
0: Belum bisa, tapi aku udah menyiapkan banyak hal.
1: Ini kan sisa Oktober, November, Desember.
0: Yes.
1: Apakah di tahun ini atau tahun depan? Enggak, perkiraannya untuk karya baru atau apalah dari sosok Astri membuat sesuatu.
0: Secepatnya.
1: Kangen main musikal lagi?
0: Aduh, kangen banget, Kak.
1: Akankah ada tahun depan?
0: Semoga ya. Aku belum ada kalau itu.
1: Belum kelihatan ya?
0: Belum ada hilalnya.
1: Belum ada hilalnya ya. Jadwal manggung terdekat?
0: Jadwal manggung terdekat ada di bulan Desember, nanti akan diberitahu lagi.
1: Oke.
0: Semoga secepatnya ada lagi ya, banyak, jadi bisa bertemu dengan teman-teman.
1: Ah, itu dia. Kasih tahu ke sahabat suara yang ingin join, kamu punya ini enggak? Apa ya? Geli gak sih dibilang fans?
0: Komunitas,
1: cakep bahasa. Apa nama
0: sebutannya? Suara Stri namanya. Tadi sebenarnya Baim sama Aca sama Kak Adit tuh bagian dari Suara Stri. Yang
1: suara
0: barusan Stri, ada di komentar sih.
1: Suara Astri. Suara Stri. Kalau misalnya sahabat suara tiba-tiba mendengarkan ini dan ingin kenal lebih jauh, berarti boleh di-share sosial media apa aja?
0: Boleh banget.
1: Di mana?
0: Bisa kalau mau langsung ke Suara Stri, ada Instagramnya @suarastri_. Lalu untuk update-updatenya bisa ke Instagramku, Rahmania Astrini. TikTokku juga Rahmania Astrini. Dan juga YouTube, aku punya YouTube channel.
1: Yes.
0: Yang baru namanya adalah Dari Astri. Di situ ada lirik video yang sudah naik juga, Kak. Ini bisa ditonton, siapa tahu mau nyanyi sambil baca liriknya biar lebih mantap lagi. Dan aku mau ngasih tahu bahwa aku akan sebentar lagi rilis live session dari Ini Bukan Cinta. Yang akan juga naik di YouTube channel Dari Astri. Jadi teman-teman yang sekarang lagi nonton, aku akan rilis live session sebentar lagi.
1: Yeay.
0: Jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel.
1: YouTube-nya di subscribe dulu ya. Astri, thank you sudah main ke Iswara.
0: Kak Dodo, terima kasih banyak.
1: Ditunggu karya yang tadi sempat di spill tapi belum tahu. Belum berani, bukan belum tahu. Udah tahu tapi belum bisa di-share ya. So, kita kontak-kontakan nanti ya di sosmed ya. Itu paling cepat sih sebenarnya ya buat kita ya. Good luck untuk Ini Bukan Cinta, yang langsung kita mainkan sebagai penutup juga untuk Indo Akustik hari ini, sahabat suara. Terima kasih sudah mendengarkan di web streaming isoranetwork.com/streaming di 9 kota: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan juga di live TikTok @iswara.network. Ini langsung aja.

0: pernah dengar suara waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi?

0: dapat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
1: Dari Wings Food.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Suara krus-krus-krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
6: Senang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Kamu senang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: dan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebagian besar wilayah kota Semarang akhirnya diguyur hujan lebat pada Jumat 9 Oktober setelah beberapa bulan menghadapi kemarau. BMKG menjelaskan saat ini cuaca dipengaruhi oleh masa transisi El Nino. Masyarakat selalu dihimbau selalu waspada terhadap potensi genangan air di jalan protokol, angin kencang, serta pohon tumbang selama peralihan musim. Sebuah rumah milik perwira TNI diduga dijadikan markas operasi judi online. Dalam penggerebekan tersebut, petugas keamanan berhasil mengamankan 11 orang warga sipil yang diduga berperan sebagai operator di dalam rumah tersebut. Kasus ini kini sedang ditangani secara intensif oleh pihak berwenang untuk mengusut keterlibatan oknum terkait. Mulai Oktober 2026, WhatsApp secara permanen menghentikan operasional aplikasinya pada ponsel yang masih menggunakan sistem operasi Android di bawah versi 6.0 Marshmallow. Penggunaan kini diwajibkan melakukan pembaruan perangkat agar tetap bisa bertukar pesan. Kebijakan privasi dan peningkatan fitur keamanan baru menjadi alasan utama pemutusan dukungan ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
3: Indonesia.
4: Suara.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
5: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah? Kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1.536 titik yang menjual ramuan es teh jumbo, es dawet, es kelapa muda, kopi susu, dan es jeruk di kota Semarang. Kamu sebagai matahari sepertinya gagal

Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

Wah, iya loh. Suara aku udah mulai mau habis, sahabat suara. Bagaimanakah kondisi kamu? Harusnya sih umumnya setelah weekend gitu ya, energi itu tuh kekumpulnya banyak. Mungkin karena kemarin aku weekend tuh had so much fun ya. Jadi itu suara aku tuh ikut habis. Jaga kesehatan deh sahabat suara. Karena kayak udah mulai mau pergantian musim juga kan. Beberapa hari yang lalu udah hujan deras. Sekarang udah mulai diguyur hujan, alhamdulillah banget. Dan buat kamu yang Senin ini kok rada kurang semangat, gak apa-apa, dikit lagi Senin kelar, besok kan Selasa. Kita babat habis pekerjaan untuk hari ini ya sahabat suara, biar besok at least bisa gak kepikiran pekerjaan yang harusnya dikerjakan hari ini, bisa fokus buat pekerjaan besok gitu loh maksud aku. Sambil aku temenin kamu di suara santai barengan sama aku Gina Joyo, dimanapun kamu berada sahabat suara ya. Sampai nanti jam 7 malam kita bakal ngobrol-ngobrol banyak, karena nanti juga bakalan live TikTok ya di @isuara.smg. Aku juga bakal ngasih kamu informasi yang udah pastinya up to date dan menarik, dan bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik. So this is for the first song sahabat suara, Roses, Chenin.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Untuk pembuka di sore hari ini, aku ingin menginformasikan hal yang sampai sekarang masih harus terus kita update nih. Karena memang kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan aka karhutla di Indonesia ini kan bukannya makin membaik ya sahabat suara, malah makin parah banget gitu. Kayak aduh, gak ada ujungnya loh, beneran deh. Aku ngelihat updatean para warga ya yang ada di sosial media yang terdampak, terutama aduh bener-bener seri banget, miris banget. Wilayah-wilayah kunci kayak Sumatera Selatan, terus Kalimantan sampai Papua yang dari dulu tuh memang selalu dijuluki sebagai paru-paru dunia gitu ya. Sekarang justru bikin warga Indonesia sendiri, warga lokal sana sedih banget, miris karena susah banget untuk sekedar bernafas lega gitu. Bahkan terbaru tadi ada adik bayi umurnya baru 3 bulan sahabat suara, sudah selama hampir 2 minggu ya itu terkena ISPA. Padahal di rumahnya itu udah pakai AC, terus ada air purifier segala macam, tetap enggak bisa. Duh ya Allah, sedih banget. Adiknya tuh sampai benar-benar sesek nafas loh sahabat suara. Orang gede aja sesek gitu ya, apalagi anak kecil itu umur 3 bulan. Aduh, mana kabut asapnya pekat banget. Itu tuh sudah menyelimuti pemukiman warga dari pagi sampai malam. Bahkan malam pun kelihatannya kayak masih siang sahabat suara, saking banyaknya asap di sana. Bikin indeks kualitas udara tuh jadi akhirnya anjlok banget ke tingkat paling berbahaya. Dan akhirnya memaksa orang-orang untuk harus mau tidak mau mengurung diri di dalam rumah demi menghindari resiko gangguan pernapasan akut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kayaknya gak memungkinkan juga deh untuk berkendara di dalam kondisi kabut asap yang seperti itu gitu loh. Takut-takutnya ya kita papasan sama kendaraan yang kita gak lihat, karena benar-benar kabutnya sangat-sangat mengganggu penglihatan banget sahabat suara. Kita gak bisa lihat di depan kita tuh ada kendaraan apa gitu loh. Bahaya kan? Padahal hak untuk menghirup udara bersih itu tuh adalah hak dasar setiap manusia yang wajib dipenuhi. Bukan sesuatu yang kayaknya harus kita perjuangkan mati-matian deh. Itu kan anugerah dari Tuhan gitu loh. Udah hak kita untuk mendapatkan udara yang bersih ya kan. Jadi memang kekecewaan dan keresahan atas penanganan karhutla yang terkesan, memang kita tahu sendiri ya bagaimana ini. Bisa dibilang I can say lambat sekali, dan begitu-begitu aja akhirnya memicu deh aksi simbolis yang sangat menyentuh juga dari para pekerja seni ya. Jadi sejumlah seniman di Sumatera itu tuh nekat turun langsung ke lokasi lahan bekas kebakaran hutan itu tadi dengan menggunakan busana adat lengkap sahabat suara, itu sebagai bentuk protesnya gitu. Di tengah hamparan tanah yang aduh, yang tadinya hijau royo-royo jadi hitam banget, hangus, batang-batang pohon udah tinggal arang. Penampilan kontras mereka pakai pakaian adat yang cantik itu tuh sebagai warning dan tamparan keras harusnya ya. Jadi memang aksi visual ini menjadi simbol duka cita mendalam atas hilangnya warisan alam, kebudayaan juga yang selama ini hidup berdampingan gitu secara harmonis dengan kelestarian hutan tropis kita, ya gak sih? Ngelihatnya tuh bener-bener aduh gak kebayang ya. Mereka harus sampai, para seniman ini harus sampai pakai alat ini loh, alat bantu pernafasan yang kayak corong besar itu loh sahabat suara. Aduh sedih banget deh. Jadi memang lewat gerakan yang dinamai parade asap ini, para seniman tuh gak cuma sekedar ya mereka hanya berpose atau bikin konten doang di lokasi bencana gitu, enggak ya. Jadi mereka memanfaatkan momentum ini tuh untuk menggelar serangkaian kegiatan kreatif. Yang pertama kayak diskusi publik, terus pameran seni juga, pemutaran video art, sampai penerbitan zin independen untuk mengedukasi masyarakat luas gitu tentang iya kebakaran hutan ini sampai sekarang masih belum selesai, intinya kayak gitu. Jadi lewat karya-karya ini mereka mau menegaskan kalau karhutla itu bukan sekedar angka atau bukan sekedar berita musiman tentang pepohonan yang terbakar atau mungkin dibakar
Ya, kita gak tahu ya sahabat suara, di tengah hutan belantara, enggak ya. Tapi ini adalah krisis kemanusiaan yang memang benar-benar terjadi di kehidupan nyata, yang akhirnya merenggut hak hidup sehat warga dan menghancurkan masa depan ruang hidup tempat mereka tumbuh. Gak cuma manusia saja yang terdampak, kita tahu penghuni-penghuni hutan juga terdampak, alias hewan-hewannya sahabat suara. Masya Allah, sampai ada gajah yang kemarin sempat kehilangan nyawanya juga gitu loh. Dan fenomena karhutlah yang terus berulang tiap tahun ini ngebuktiin kalau komitmen perlindungan lingkungan kita tuh lemah lah. Butuh lah evaluasi nih. Aduh, ketegasan hukum sih lebih tepatnya ya, terhadap oknum pembakaran lahan maupun korporasi nakal tuh sering banget dianggap setengah hati banget. Sementara dampak buruknya harus ditanggung sama jutaan warga yang gak berdosa, sama hewan-hewan yang cuma pengen hidup sejahtera aja di dalam hutan sana, ya kan? Kalau situasi kayak gini dibiarin terus, terus habis itu gak ada tindakan apa-apa yang konkret gitu, dan pemulihan ekosistem yang masif ya, prediksi kalau paru-paru dunia akan tinggal kenangan, itu tuh bukan lagi sekedar ancaman-ancaman aja, cuma andai-andai saja, cuma ramalan-ramalan saja, enggak ya. Kita gak bisa cuma bergantung sama hujan sahabat suara, beneran deh. Butuh langkah yang drastis dari pemerintah yang mulia dan kesadaran bersama sebelum seluruh hutan kita akhirnya nanti berubah jadi abu. Lagian manusia gak ada puasnya, heran deh.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

101,2 FM suara-suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, gimana? Masih pada lemes gak sih? Ya ampun, kita akan terus update mengenai isu-isu yang lagi ada di Indonesia ini ya sahabat suara, terutama perihal karhutla di Kalimantan, di Sumatera, dan Palembang, Papua itu juga sekarang udah mulai terdampak ya. Selain update-update soal karhutla ini nih, aku ada update lagi buat kamu yang mungkin sudah punya plan mau pergi gitu kemana berikutnya setelah ini untuk healing, untuk menenangkan pikiran dari segala hal yang sudah terjadi ya sahabat suara. Kalau kamu berangkatnya dari Semarang nih, sekarang inilah saatnya memilih perjalanan kamu bersama CityLink. Ada banyak sekali pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja sahabat suara. Oh my god, menggiurkan sekali ya. Sekali gak tuh, saking menggiurkannya sampai typo tuh. Mau business trip, mau weekend escape, mau ketemu sama keluarga, atau mungkin sekedar cari suasana yang baru ya. Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Dan buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa juga pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan sahabat suara? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi gak ada tuh yang namanya ribet-ribetan ya. Gimana? Udah siap menentukan perjalanan berikutnya kan? Jangan sampai deh ketinggalan.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. And that was Leo Dresap dari Rindu Sahabat Suara. Memang itulah kalau kita bisa ya mengutip gitu sabda rindu. Mungkin kita rindu banget gitu sama kondisi alam yang dulu sangat asri, ya gak sih? Hijau. Terus gak ada lagi tuh yang namanya penggundulan hutan secara massal, pembakaran hutan sampai akhirnya menimbulkan bencana kabut asap seperti sekarang ini, sahabat suara. Memang sih lewat gerakan yang dinamai tadi parade asap, para seniman ini akhirnya turut bersuara gitu ya. Jadi karena memang sih kalau menurut aku kesadaran kolektif dari masyarakat luas itu tuh yang bisa jadi kunci utama untuk mengawal isu karhutla ini, biar gak tenggelam gitu aja ya di tengah derasnya arus informasi, sahabat suara. Apa yang dilakukan sama para seniman lewat diskusi, pameran, pemutaran video art itu tuh kayak contoh paling nyata gimana publik itu bisa terus merawat ingatan dan menjaga urgensi krisis ini gitu loh. Kita gak boleh ngebiarin tragedi kabut asap ini dianggap sebagai hal yang biasa, kayak udahlah ini udah takdir gimana juga gitu, yang memang harus dimaklumi. Enggak, gak bisa dimaklumi yang kayak gini, sahabat suara. Suara kritis dari masyarakat harus terus digaungkan agar pemerintah dan pihak-pihak bertanggung jawab itu tidak kehilangan rasa urgensi untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya ya. Kondisi darurat udara bersih di wilayah terdampak karhutla itu juga seharusnya jadi tamparan keras sih untuk kita semua. Sangat ironis ya ketika daerah yang digadang-gadang sebagai paru-paru dunia justru menjadi tempat di mana warganya sendiri sangat kesulitan untuk sekedar menghirup udara segar yang bebas racun. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat itu hak asasi manusia yang gak bisa ditawar-tawar lagi, sahabat suara. Mikir gak sih kira-kira para hewan juga yang terdampak di sana? Kita manusia bisa bersuara, hewan-hewan yang ada di dalam sana gimana?

Papar racun asap setiap kali melangkah keluar rumah gitu ya kan. Dan kedepannya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, aktivis lingkungan, pegiat seni itu tuh harus semakin diperkuat untuk menciptakan benteng pertahanan hutan yang lebih solid. Ini tuh udah darurat pak ya, jangan sampai dibilang gak darurat lagi gitu. Apakah ini adalah bencana yang bisa dibilang kondisi darurat? Wah tidak, tidak apa, tidak salah lagi maksudnya, ya kan? Masyarakat adat dan warga lokal yang selama ini menjaga hutan itu secara mati-matian loh pak, jaganya harus diberi pelan lebih besar lah dan perlindungan hukum yang pasti dalam mengelola wilayah adat mereka gitu. Jadi memang pendekatan berbasis kearifan lokal yang terbukti ramah lingkungan harus segera diintegrasikan dengan teknologi pemantauan modern juga untuk mendeteksi titik-titik api sejak dini sebelum akhirnya nanti meluas dan membakar ratusan hektar lahan lagi ya sahabat suara. Sampai kemarin sempat ada penyuntikan air ke dalam kerak bumi bahasanya ya, sampai air disuntikin ke tanah saking gak mati-mati itu apinya sahabat suara. So in the end of the day, masa depan hutan dan kualitas udara kita itu ada di tangan keputusan yang kita ambil hari ini ya. Kita gak bisa terus-terusan lah ngorbanin kekayaan alam, kesehatan masyarakat demi kepentingan ekonomi jangka pendek yang destruktif banget. Jadi suara dari parade asap dan penderitaan warga di Sumatera, Kalimantan, Papua, Palembang itu adalah jeritan pengingat bahwa waktu kita untuk bertindak itu tuh semakin sempit sekali. Jadi sudah saatnya untuk semua pihak nih mohon kesadarannya ya, menghentikanlah saling lempar tanggung jawab dan mulai bekerja nyata untuk memadamkan api serta menyelamatkan sisa-sisa paru-paru dunia yang masih ada untuk sekarang ini. Miris rasanya ya. Jadi tolonglah pak, masa gak bisa diluangin waktu buat fashion show aja bisa, masa buat kayak gini gak bisa pak? Kan ini lebih terhimpit loh ini keadaannya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini. Saya Duta. Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah masuk jam kedua siaran aku untuk sore hari ini, di mana saya akan memutarkan lagu-lagu 2000-an yang sudah pastinya hits dan asik. Ini sudah ada banyak sekali lagu yang disiapkan sahabat suara ya. Selalu deh jadi ajang buat flashback soalnya ya. Jadi sambil aku menyiapkan beberapa lagunya ini, maksudnya aku menyiapkan untuk diputerin ya, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi lah. Ini jatuhnya apa ya? Jatuhnya aku akan girls talk. Tapi kalau cuma diperuntukkan untuk girls, kayaknya terlalu egois ya diriku ini. Jadi ini bisa juga diperuntukkan untuk para laki-laki yang mungkin wondering why gitu, kenapa kok perempuan tuh cepet banget capek, cepet banget ngerasa burn out. Ini pasti banyak banget lah dari kamu, terutama yang cewek-cewek ya, yang sering banget ngerasanya itu kayak capek banget tiap malam gitu. Udah di kasur gitu, rasanya tuh kayak badannya remuk redam. Walau badanku remuk redam, kerjaan tetap kusikat juga. Kayak butuh waktu tidur yang rasanya tuh kayak gak cukup-cukup aja gitu. Tidak cukup untuk memuaskan rasa capeknya. Ternyata hal seperti ini tuh bukan cuma perasaan seorang cewek doang atau alasan cewek untuk mager. Hey laki-laki, tidak ya. Tapi emang ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya yang kalau aku jelasin pasti kamu ngerasa kayak gini. Oh iya juga ya. Nah, jadi sebuah studi menarik ini mengemukakan jikalau enggak, jadi kalau perempuan itu pada umumnya tuh memang butuh durasi tidur yang lebih lama dibandingkan cowok. Alasan utamanya simple tapi relatable, yaitu karena otak cewek itu dilatih untuk terus-menerus melakukan multitasking sepanjang hari tanpa henti. Coba deh bayangin ya aktivitas cewek dari pagi sampai malam. Otaknya itu kayak komputer yang buka puluhan tab browser, terus habis itu gak pernah di-refresh. Jadi kayak cuma di mode sleep doang gitu loh sahabat suara. Terus bangun lagi udah dinyalain lagi tuh rasanya kayak, aduh pikiran masih penuh gitu. Apalagi tuh aku sekarang semakin kesini makin ngerasain sahabat suara. Tadinya mungkin gak begitu berasa ya, tapi kayak setelah aku bertumbuh dewasa ini, jadi kayak mulai ngerasa gitu. Oh jadi ini yang dirasain mamah aku. Rasa lelahnya tuh seperti ini gitu loh. Mereka tuh bisa, cewek-cewek ya, cewek-cewek tuh bisa mikirin kerjaan kantor, terus habis itu mikirin outfit besok mau pakai apa, urusan rumah, urusan anak, ngingetin hal-hal kecil yang sering banget dilupain sama orang lain gitu. Jadi memang menurut penelitian dari Jim Horn, seorang ahli riset tidur ternama dan mantan profesor Emeritus Psychophyso, susah kali pak, psikofisiologi, psikofisiologi di Loughborough, waduh nama universitasnya susah banget nih, Loughborough University, correct me if I'm wrong sahabat suara, karena jujur lidah aku keselip-selip ini. Jadi itulah, beliau itu adalah ahli riset tidur ternama dan mantan profesor emeritus psikofisiologi. Ini aktivitas kognitif yang kompleks itu tuh memang butuh pemulihan yang ekstra juga. Jadi ketika otak itu dipakai semakin keras untuk memikirkan banyak hal secara sekaligus, makin banyak juga waktu istirahat yang dibutuhkan untuk recovery. Nah karena kebiasaan multitasking inilah yang udah kayak default mode-nya ya, struktur dan cara kerja otak perempuan tuh memang akhirnya memang udah, ya udah hukum alam, cenderungnya jadi jauh lebih sibuk dan lebih dinamis sahabat suara. Jadi ketika cowok mungkin ya cuma fokus sama satu tugas utama gitu dalam satu waktu, cewek tuh sering banget secara tidak langsung ya, secara tidak langsung tuh juga dituntut untuk mikirin rencana A, rencana B, sampai rencana Z gitu secara bersamaan. Jadi kalau misalkan rencana A it doesn't work, kita harus punya rencana B. Kalau B juga ternyata gak works, kita harus punya rencana C sampai Z tuh. Nah hal ini yang akhirnya bikin beban kognitif yang ditanggung otak cewek itu jadi jauh lebih berat sepanjang hari pak. Makanya wajar banget kalau ketika malam hari gitu ya,
sinyal capek yang dikirimin otak ke tubuh cewek itu rasanya kayak lebih intens dibandingkan cowok gitu. Apalagi aku tuh kan melihat beberapa perempuan yang ada di kehidupan aku gitu, pulang kerja masih harus masak buat orang-orang yang ada di rumah gitu, terus masih harus mandiin anak, masih harus yang lain-lainnya lagi, masih harus ngebelajarin anak segala macem, masih harus ngurus suami, bangun paling tidur bentar, bangun pagi udah paling pagi bangunnya, ngurusin segala macemnya lagi, masih harus ngurusin dirinya sendiri juga gitu. Bahkan kadang ngurusin diri sendiri aja tuh sampai gak kena. Sedih ya rasanya kalau aku melihat yang seperti itu, sahabat suara. Itulah kenapa aku tidak siap menjadi seorang ibu dan seorang istri. Susah dah kayaknya dah, ngurusin diri sendirinya masih rimet aku tuh. Nah memang sih, kok jadi curhat. Memang proses pemulihan otak ketika tidur ini tuh penting banget biar fungsi memori, emosi, dan fokus tuh bisa balik normal lagi ketika bangun keesokan harinya. Jadi kalau waktu tidurnya kurang, dampak negatifnya pun bakal lebih besar banget untuk cewek gitu, karena otaknya belum selesai melakukan pembersihan besar-besaran dan belum selesai untuk perbaikan sel secara maksimal, sahabat suara. Jadi buat kamu yang suka heran, kenapa sih pasangan, teman cewek kamu, gebetan kamu, atau kakak perempuan kamu kelihatannya tuh kayak jenuh, lelah, kayak butuh istirahat lebih lama gitu, itu tuh bukan karena mereka tuh kayak pengen dimanja-manjain gitu, enggak sih, karena memang otak mereka tuh bener-bener habis dikuras aja sama kerja keras gitu, melintasi berbagai aktivitas yang rumit seharian penuh, sahabat suara. Makanya kalau bisa nih, kalau bisa mah aku pengen kayak The Stroke, sahabat suara, you only live once. Jadi kayaknya udah deh, gue kayak pengen foya-foya aja deh di kehidupan ini.

0: dengar suara kss waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau tea juice?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.

0: Foot.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
3: main job.
2: Siaran,
3: main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? Indis ekonomi, hasilnya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
3: 2.000, 20.000.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah,
6: udah
5: keren.
6: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.

0: 107,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi kamu masih ditemani oleh Gina Joyo di suara santai. Dan juga sebenarnya aku memutarkan lagu-lagu 2000-an yang asik untuk kamu ya sahabat suara. Aku belum mulai live TikTok karena nunggu nanti sekalian setelah maghrib aja kali ya. Dan masih ngobrolin dan masih ngobrolin perihal perempuan yang memang persentase capeknya itu pasti lebih besar dibandingkan laki-laki, karena perempuan itu kan memang otaknya tuh dituntut untuk multitasking gitu loh sahabat suara ya. Jadi memang sih secara spesifik studi dari Loughborough University itu tuh nyebutin kalau perbedaan waktu tidur yang dibutuhkan cewek itu sebenarnya berkisar sekitar 20 menit lebih lama setiap malamnya dibandingkan cowok. Ya sebenarnya gak seberapa jauh sih ya, tapi tuh itu tuh cukup bisa membantu perempuan itu jadi tetap waras sahabat suara. Aku tuh memang berbicara untuk para perempuan-perempuan di luar sana. Emansipasi wanita aku tuh sangat besar. Akulah Kartini yang sebenarnya. Akulah Kartini masa kini. Waduh. Aku kok melihat angin di luar kencang banget ya sahabat suara. Was-was banget. Hujan. Anyway. Kelihatannya emang sih angkanya kecil dan cuman kayak sebentar banget ya. Tapi secara akumulatif dalam jangka panjang, 20 menit ekstra itu tuh punya dampak yang signifikan banget untuk kesehatan mental dan fisik gitu. Waktu ekstra ini memang dipakai sama sistem saraf otak cewek untuk bener-bener ngeriset tuh semua kelelahan akibat multitasking yang sudah mereka jalani seharian ini. Tapi sayangnya meskipun angkanya cuma 20 menit, dalam realitas kehidupan sehari-hari banyak banget cewek yang akhirnya justru dapat waktu tidur yang jauh kurang dari kebutuhan ideal mereka. Setuju? Setuju. Sayalah saksinya. Aku tuh kayak gini loh. Aduh, maksud aku kadang ini yang akhirnya aku tuh kayak menelan ludah sendiri. Aku tuh ngelihat mamaku tuh kayak capek banget. Karena kayak gak pernah ada selesainya gitu kan. Kayak udah deh, kayak aku tuh pernah bilang gini, soalnya mama tuh capek tuh dicari sendiri. Nah, bahaya tuh. Itu jujur kayak, aduh Gin, jangan ucapin kalimat itu. Karena apa? Sekarang aku sudah mulai merasakan sahabat suara. Rasanya ngelihat ini dikit, pengen dibersihin. Ngelihat itu dikit, pengen dibersihin. Jatuhnya lihat, jam 8 malam nih gitu. Ntar diterusin juga waspada banget jatuhnya sahabat suara, gimana dong. Itu tuh kayak udah lumrah ya perempuan kayak gitu loh kalau menurut aku ya. Dan memang beban ganda kayak ngurus rumah tangga, ngasuh anak, ditambah lagi tuntutan karir profesional di tempat kerja, itu tuh bikin waktu untuk diri mereka sendiri jadi makin menipis. Akibatnya alih-alih dapat tidur yang lebih lama, tidur yang lebih cukup, banyak banget cewek yang harus bangun lebih awal, tidur lebih belakangan. Jadi memang ketimpangan ini yang akhirnya bikin penumpukan rasa lelah yang akut, yang lama-kelamaan bisa mengganggu performa dan mood seharian itu. Apalagi cewek. Ya, aku sebagai perempuan juga meminta maaf, karena memang cewek kalau udah bad mood tuh jelek banget ya. Buat para laki-laki, maaf deh, maaf banget. Rasanya tuh kayak pengen menyenangkan diri sendiri gitu loh. Nanti kalau misalkan udah dapat nih waktu untuk nyenengin diri sendiri, jatuhnya kalap banget sahabat suara. Jadi kayak bingung sendiri gitu loh. Gue bingung deh kalau gue gak spend time untuk diri gue sendiri, gue stres. Tapi kalau gue udah me time, boros banget. Percuma sebisa-bisanya ngatur duit seorang perempuan, tapi belanjanya masih banyak, apalagi tinggalnya di Semarang, udah pasti boros. Yakin deh, yakin banget. Aduh, jajanan di mana-mana berserakan menurut aku terlalu kalap mata. Jadi biar gak boros, mendingan nih cewek-cewek, gak cuma cewek-cewek, cowok-cowok juga boleh. Kamu mending belanja di tempat yang paling hemat. Di mana lagi? Cuma di Alfamidi dong sahabat suara ya. Belanja kamu bakal makin hemat selama seminggu ke depan, karena Alfamidi itu bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Banyak banget produk Alfamidi yang harga jadi miring. Contohnya nih, ada Fiesta sosis 65 gram dengan harga Rp7.900. Alfamidi Pang-Pang 150 gram dengan harga Rp11.900. Frisian Flag SKM 500 gram dengan harga Rp16.200.
1: Terus ada Head and Shoulders 160 ml dengan harga Rp24.500, Soclean 780 ml dengan harga Rp10.500, dan masih banyak lagi ya buat para perempuan, ibu-ibu di luar sana. Buruan langsung deh kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu mager, kamu bisa belanjanya tuh pakai aplikasi Midikring dari Alfamidi, sahabat suara. Apalagi kalau cewek ada di rumah mager ya, seharian udah kerja, seharian udah ngurus anak, ngurus bojo, ngurus pekerjaan yang lain-lain, biarkan laku istirahat, ya udah pakai aplikasi Midikring aja, itu juga bisa. Karena kamu tinggal klik aja, pesanan kamu bakalan langsung diantar, sahabat suara. Praktis sekali bukan? Duduk cantik aja di rumah. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, for your information aja, aku udah mulai live nih di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol bareng di sini boleh banget. Buat yang mau request juga boleh ya. Ini udah mulai nih. Ada yang request-request, sore kak, selamat sore. Request lagu Sumpah Mati Selena Grace dong kak, boleh gak sih? Apa bisa? Bisa dong. Ini ya, for your information aja, lagunya Selena Grace ini adalah salah satu lagu yang sering banget di request sama sahabat suara semua ya. Mau di WhatsApp, mau di Instagram, mau di TikTok, itu juga pasti di sini. Ini ada nih, udah mulai nih komen-komen yang ngaco udah mulai ada nih ya. Mas tahu nggak kenapa kopi hitam? Karena kalau kopi hehe, gue pusing banget deh guys. Gini maksud aku, what's wrong with you? Suka makan soto? Apakah karena terlalu banyak makan soto, terlalu sering? Tapi aku penggemar soto nggak begini deh. Asik, thank you so much katanya. You are very

Itu tuh kalah kurasa ya. Jadilah di sore menjelang malam ini aku akan share beberapa resep minuman segar yang juga bisa membantu kesehatan kamu juga, karena ada banyak sekali rempah-rempah, bukan rempah-rempah ya, ada banyak-banyak elemen-elemen kesehatan. Apa juga elemen bahan-bahan yang bisa membantu kesehatan kamu, sahabat suara, pastinya ya. Nanti aku bakal share, karena aku udah tadi sambil aku nunggu live nih, aku tuh sambil ngelis-lisin kira-kira minuman apa ya yang bisa aku share, karena jujur masih belum aku list. Tadi udah kepikiran aja tapi belum aku list. Sekarang listnya udah selesai di sini, sahabat suara. Jadi jangan sampai ketinggalan resep-resep minuman seger dari the one and only Gina Joya. Setelah lagu berikutnya, sahabat suara, this is Rosa, Pudar Kurasakan, Pudar Dalam Hati.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini, sini, sini. Heh, HP gua itu. Nih, dengerin. Lapar, lagi pengen eksplorasi.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita sudah mulai masuk ke lapar. Lagi pengen explore rasa seperti janjiku tadi ya, bahwa aku akan share beberapa resep minuman yang ini tuh nyegerin banget dan juga punya banyak sekali manfaat, sahabat Suara, untuk kesehatan kamu. Aku udah listin di sini. Langsung aja, siapa yang penasaran? Coba dong yang ada di live TikTok bilang aku penasaran gitu. Kalau aku gak di kayak gituan, aku gak mau mulai share-share lo ya. Beneran deh. Coba penasaran, Gin, penasaran. Tolong share gitu. Maksud aku tuh biar gini loh, biar kayak bener-bener aku tuh bermanfaat gitu, guys. Tolonglah untuk sekarang ini. Aku untuk sekarang ini minta tolong kerjasamanya ya, teman-teman semua. Penasaran tuh katanya. Penisirin, penasaran. Oke. Udah ada 300.000 orang di live TikTok yang penasaran, saya. Amin. Ya Allah, amin. Udah mulai penasaran kan? Langsung aja aku share ke kamu nih. Tapi sebelum itu aku mau nyapa orang-orang yang ada di Tinjau Moyo dulu, saudara, karena udah komen. Semarang, Tinjau Moyo hadir. Hai Tinjau Moyo. Gimana di sana, gerah kah atau ada kayaknya ada suasana hujan nih? Kalau gerah pas banget, di sini juga lagi gerah. Gerahnya ya, sahabat Suara. Sampai aku mendapatkan laporan dari teman aku, dia itu sampai nongkrong di atas genteng saking panasnya di kamar dia, sahabat Suara. Bener-bener dah, kipas angin 2 kalah sama matahari Semarang. Langsung aja, ini dia. Yang pertama adalah mocktail jahe, sahabat Suara. Kamu tahu kan mocktail itu minuman yang seperti apa, tapi ini dibuat sedikit lebih berbeda, yaitu mocktail jahe. Di sini bahan-bahan yang perlu kamu siapin, yang pertama itu adalah daun mint, yang kedua jahe pasti dong ya, terus yang ketiga air kelapa, terus kasih peresan air lemon atau jeruk nipis sedikit, lalu kamu taburin sejumput garam mineral, sahabat Suara. Terus itu nanti diapain, Gin? Dibejek-bejek? Enggak dong, masa diulek? Enggak banget. Di blender, sekarang tuh udah ada teknologi, sahabat Suara, namanya ada blender. Jadi masukin air kelapanya dulu, abis itu masukin sedikit, secukupnya daun mint, jangan sekebon kamu masukin. Rasanya nanti di tenggorokan kamu pedesnya minta ampun, karena kan masih dikasih potongan jahe, sahabat Suara. Abis itu jahenya juga masukin, kasih garam sedikit, baru deh kamu blender semuanya. Habis itu taruh di atas, di gelas. Tapi sebelum itu disaring dulu. Kalau aku lebih suka disaring, karena kalau gak disaring tuh kayak aku ngunyah daun mint dan ngunyah grenjel-grenjelnya jahe, I don't like it. Jadi kalau menurut aku disaring dulu aja, sahabat Suara. Disaring, baru deh kamu kasih, tadi garam udah belum sih? Kok aku luas sendiri ya? Air lemon yang belum, kasih peresan lemon sedikit atau peresan jeruk nipis. Rasanya kalau aku bisa deskripsiin ke kamu, rasanya tuh pedes pastilah dari mint atau dari jahenya. Itu tuh rasanya memang pedes-pedes sepet gimana gitu, sahabat Suara. Tapi karena aku suka jeruk nipis, aku kasih lemon. Jadi dominannya lebih banyak di lemonnya, sahabat Suara. Dan rasanya dominan seger juga. Segernya tuh seger banget. I cannot explain rasanya. Kamu bisa langsung coba. Dan manfaatnya itu banyak banget. Ini adalah minuman dengan kombinasi yang luar biasa menurut aku, untuk menyegarkan tubuh sekaligus memberikan dukungan kesehatan yang optimal untuk tubuh kamu, dimana kegiatan kamu lagi banyak-banyaknya dan Semarang lagi panas-panasnya, sahabat Suara. Yang pertama, ini tuh bagus banget untuk pencernaan kamu dan buat kamu yang suka anxious. Kalau misalkan orang anxious itu kan suka tiba-tiba mual ya, sahabat Suara, kayak mual pengen hoe alias pengen muntah gitu. Nah, kombinasi jahe sama daun mint ini bisa meredakan perut kembung, itu yang pertama. Terus abis itu bisa merangsang enzim pencernaan dan meredakan rasa mual atau rasa gak nyaman di perut kamu. Jadi buat kamu yang suka nervous, minuman ini tuh bisa banget membantu kamu, sahabat Suara. Terus yang kedua, hidrasi dan elektrolit, karena kan ada air kelapanya. Air kelapa itu kan kaliumnya banyak ya, terus dia juga punya magnesium alami, sahabat Suara. Terus kalau misalkan di pairing sama sejumput garam mineral itu tadi, nah itu bisa ngembaliin cairan dan garam tubuh yang hilang setelah kamu beraktivitas seharian penuh. Ketika cuacanya panas juga, itu tuh bisa ngebantu banget ya untuk menghidrasi diri kamu sendiri.
semua dihidres sama orang lain sih sahabat suara. Mandiri, ah itu dia. Terus dari jahenya itu tuh bisa meredakan nyeri yang ada di tenggorokan kamu. Kayak aku sekarang nih, kan aku tadi bilang, ih kenapa ya sahabat suara, tenggorokan aku udah mulai sakit deh, udah mulai kayak ada serak-seraknya gitu. Nah itu tuh biasanya mamaku udah ngebikinin kayak begini-begini, yang minuman yang ada jahe-jahenya, karena itu bisa meredakan nyeri tenggorokan. Terus jahenya itu juga bisa menghangatkan tubuh kamu secara alami sahabat suara. Dan karena jahe itu mengandung senyawa aktif gingerol, itu tuh bisa bekerja untuk mengurangi peradangan yang ada di dalam tubuh kamu. Karena ternyata setelah aku baca-baca lagi, kalau di dalam tubuh kamu lagi radang, itu tuh kadang kamu gak ngerasa sahabat suara. Jadi untuk mengantisipasi itu semua, bisa langsung kamu bikin mocktail jahe yang resepnya udah barusan aku kasih ke kamu ini ya. Apakah udah itu aja yang menyehatkan, Gin? Enggak, masih ada lagi nih sahabat suara. Aku share dua-dua kali ya, karena banyak banget nih minuman-minuman yang aku pengen banget share ke kamu. Terus yang kedua itu ada Purple Boost. Kalau di resto-resto itu kan biasanya Purple Boost itu kan lebih ke kayak ini jus yang ada buah beetnya, pokoknya yang warnanya jadi ungu gitu. Enggak sih, kalau ini bukan dari jus-jusan kayak gitu sahabat suara, tapi ini terbuatnya lagi-lagi masih dari air kelapa. Jadi kamu bisa siapin nih air kelapa, jahe, alang-alang. Gin, alang-alang kan rumput. Hey, sekarang tuh ada yang jual alang-alang saset sahabat suara, cari deh, ada banyak alang-alang saset. Itu tuh dari sido itu sahabat suara, bisa langsung kamu beli ya. Terus air telang, air bunga telang itu loh yang warnanya ungu. Nah yang ngasih jadi ungu itu dari air bunga telangnya ini tadi. Terus kasih perasan lemon, ini opsional. Karena aku gak suka rasa bunga telang yang kayak rasanya itu meninggalkan bekas yang kurang mengenakan di tenggorokan sahabat suara. Biasanya aku kasih perasan lemon, karena aku kan suka kecut gitu ya. Jadi biar aku minumnya juga lebih endul, yaudah aku kasih ini aja, gak apa-apa kok. Rasanya dominannya itu pedes, rasa telangnya itu ketutup sama jahe sama lemon. Terus ada seger-segernya dari lemon dan air kelapanya itu tadi sahabat suara. Wow, sebenarnya ini bisa nambah stamina juga dan pereda panas dalam itu tadi juga. Minuman ini tuh bisa melindungi sel-sel yang ada dalam tubuh kamu, karena minuman ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Tapi disclaimer lagi untuk kamu sahabat suara, buat kamu yang punya darah rendah, kalau bisa sih hindari bunga telang ya. Karena di beberapa case nih, ternyata air telang setelah aku searching-searching lagi, untuk penderita darah rendah itu bisa sempoyongan. Tapi aku penderita darah rendah fine sih sama suara. Atau kalau bisa, kasihlah air telangnya, jangan terlalu banyak, sedikit aja, yang penting ada ungunya gitu kan, jadi kayak cantik. Jadi aku tuh minum minuman kayak gini tuh melihat cantik atau tidaknya sahabat suara, tidak melihat khasiat di dalamnya, parah juga. Tapi ini banyak sekali khasiatnya. Yang pertama, ekstrak alang-alang itu tadi itu tuh dikenal dalam herbal tradisional itu bisa meredakan panas dalam, ya kan? Terus juga bisa meredakan tenggorokan yang kering, suka kayak dehem-dehem, suka yang kayak gitu loh. Terus juga bisa membantu melancarkan buang air kecil sahabat suara. Jadi buat kamu yang kayaknya aku susah ya buang air kecil gitu, buang air besarnya gampang, buang air kecil susah, coba deh minum ini, pasti lancar sahabat suara, yakin deh. Terus air bunga telang nih. Buat kamu yang pengen awet muda, coba deh minum air telang. Karena air bunga telang itu mengandung senyawa antosianin yang memberi warna biru atau ungu alami itu tadi. Nah, antioksidan ini bisa membantu melawan radikal bebas dan juga menjaga kesehatan kulit dan merawat daya ingat. Tapi maksud aku gini, kok daya ingatku rendah ya? Tapi kayaknya ini tergantung orangnya sih sahabat suara. Tapi kalau kamu mau melihat kenapa kulitnya bisa bagus banget, nah minum aja air bunga telang sahabat suara. Kalau gak suka rasanya, bisa dibikin kayak ini tadi, dibikin seperti Purple Boost yang barusan aku share buat kamu. Masih banyak sekali minuman-minuman kesehatan lainnya yang udah pastinya seger dan enak yang bakal aku kasih tahu ke kamu sahabat suara. Jadi jangan sampai kemana-mana ya.
Tune in terus di sini di 90,2 FM Isara, suara warga Indonesia.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Let me clear my throat first, sahabat suara. Oke, udah. Udah mulai ya, agak legaan tenggorokannya ya. Anyway, aku masih live di TikTok KI Suara Semarang ya, di @suara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, boleh banget di sini. Tadi ada yang bilang gini, semua minuman itu bermanfaat, Gin. Karena kan kita lagi ngebahas resep minuman ya. Semua minuman itu bermanfaat, Gin. Bermanfaat untuk menghilangkan ngelak. Ngelak itu adalah haus, sahabat suara. Betul sih. Betul. Kalau lagi haus gak minum ya kan, berarti gimana? Rasa hausnya kan tidak tersalurkan. Pusing bahasanya juga. Anyway, tadi aku udah share dua. Yang pertama itu Purple Boost. Purple Boost itu kan terbuatnya dari alang-alang saset, air kelapa, bunga telang, lemon, jahe. Terus ada juga mocktail jahe. Mocktail jahe itu dari mint, jahe, air kelapa, gitu-gitu kan sahabat suara. And then sekarang aku akan sharing, ini adalah salah satu favorit aku banget. Aku tuh bisa ini karena aku pertamanya oleh beli ya sahabat suara. Aku bisa beli ini tuh waktu itu kayak seminggu dua kali ada kali. Tapi habis itu biasa ibunda hara alias mamaku merasa yang pertama boros banget, yang kedua kok gak sehat, minumannya kayak begini terus, beli di luar mulu gitu ya kan. Akhirnya coba deh bikin-bikin sahabat suara. Ini dia roasted milk tea. Aku tuh suka banget milk tea, soalnya oolong milk tea, roasted milk tea. Bahan-bahan yang perlu kamu punya, yang pertama itu adalah teh sahabat suara pasti. Mau teh Gofex, mau teh Two Brooks, boleh, terserah kamu. Kamu sukanya yang mana. Terus gula pasir udah pasti, susu UHT, susu evaporasi, sama garam. Lagi-lagi tetap ada garamnya ya sahabat suara. Jadi pertama kamu siapkan pan, wajan, panci sih lebih tepatnya, panci sahabat suara. Kamu siapin panci, terus kamu taruh 2 sendok makan teh itu tadi, teh tubruk ya, paling enak tuh teh tubruk sahabat suara. Tapi kalau aku gak pernah kayak takaran yang 2 sendok makan, bener-bener 2 sendok makan aku kasih gitu, enggak sih. Kayak aku tuh suka banyak soalnya, jadi kayak aku langsung masukin aja gitu. Masukin, terus habis itu 6 sendok makan gula pasir. Kalau menurut aku itu terlalu manis sekali, jadi biasanya aku cuma pakai 4,5 sendok makan gula pasir. Terus habis itu kasih 500-600 mili susu UHT yang putih itu ya. Terus kasih 500 mili susu evaporasi sahabat suara. Jadi yang pertama-tama perlu kamu lakuin adalah disangrai dulu tehnya yang 2 sendok makan itu tadi. Disangrai pakai api kecil aja sahabat suara, disangrai. Setelah kok baunya wangi, baru deh kamu masukin gula pasirnya. Gula pasirnya udah sampai caramelize 2 bahan itu tadi. Jangan sampai gosong tapi ya. Baru kamu masukin susu UHT dan susu evaporasi sahabat suara. Bertahap juga, step by step. Susu UHT dulu sedikit, baru habis itu masukin susu evaporasinya. Kalau misalkan ketika dituang susu berbuih yang kayak heboh banget, ya jangan kaget, karena itu memang harusnya kayak gitu sahabat suara ya. Terus masaknya kamu harus pakai api kecil, jangan pakai api besar, nanti takutnya gosong ya. Setelah dirasa ini udah matang sempurna, diicip sedikit, dikasih lah tuh sejumput garam aja. Sejumput garam dikasih, diaduk-aduk lagi, and then disaring sahabat suara. Jangan sampai nanti ada ampas-ampas tehnya itu juga kamu minum. Ya kalau kamu suka sih gak masalah, cuma kalau aku jujur, kayaknya aku sih tetap disaring sih sahabat suara. Disaring, habis itu ditaruh di tempat yang besar gitu loh, yang biasanya buat air putih yang gede sahabat suara. Nah itu bisa dijadiin stok. Dimasukin kulkas. Jangan langsung ditutup ya, jangan langsung ditutup botolnya. Dibuka dulu, didinginin sampai sepanas kuku itu. Baru deh kamu tutup, rapet, masukin kulkas. Ketika kamu mau minum, dikasih es batu. Bah, enak banget. Rasanya tuh creamy banget. Ada sepet-sepetnya dari tehnya. Terus rasanya tuh seger, suka banget. Aku bisa kalau minum ini gak bisa berhenti sahabat suara. Pengen nambah lagi. Tapi aku berpikir, wah udah gak ada stoknya lagi.
harus bikin lagi kan, kayak gitu nggak sih? Itu tadi untuk resep roasted milk tea dari aku, Sobat Suara. Oh, tahu dari siapa, Gin? Sering lewat kok resepnya di sosial media, Sahabat Suara, udah banyak banget yang recreate. And then ini nih, ini adalah salah satu minuman yang menurut aku unik banget. Kamu tahu teh krisan kan, Sahabat Suara? Nah, ini habis ini aku bakal share olahan teh krisan, Sahabat Suara. Krisan tea jelly. Yang perlu kamu siapin bahan-bahannya adalah 1 saset Nutrijel plain. Ingat, plain. Gak usah kamu kasih rasa-rasa yang lain. Nutrijel itu kan ada banyak rasanya. Kasih yang plain aja, please. Jangan ngide ya. Terus 3 saset krisanti. Habis itu 700 ml air. Nah, itu tuh gunanya adalah untuk memasak jelinya dulu. Seperti biasa ya, Sahabat Suara, seperti halnya kamu memasak jeli pada umumnya ya. Kasih air, jeli, terus habis itu diaduk dulu. Hah, ingat ini. Jangan dikasih nyala dulu kompornya. Jadi biarin dulu larut, baru setelah udah halus semua itu Nutrijelnya, baru dipanasin. Setelah kamu setin juga krisantinya, masukin deh krisantinya, udah. Habis itu taruh di cetakan, Sahabat Suara. Cetakannya tuh yang bulat-bulat kecil itu loh, cetakan jelly, tau gak sih? Atau kalau misalkan kamu mau pakai cetakan es, tuh kan ada tuh yang silikon. Itu juga bisa, Sahabat Suara. Taruh aja di situ. And then set dulu, dibiarin dulu, baru besoknya kamu bikin tehnya. Tehnya itu ya pakai krisan juga, teh krisan. Dikasih air 100 ml. Habis itu dikasih peresan jeruk nipis atau peresan lemon, terserah. Lagi-lagi I'm obsessed with lemon, Sahabat Suara. Terus habis itu untuk ada rasa tekstur-tekstur gimana nya dikit, kamu kasih biji selasih deh, itu enak banget. Jadi minumnya adalah kasih beberapa jelly, krisan jelinya itu tadi, terus habis itu tuang teh krisannya, habis itu kamu minum. Ah, enak banget, itu seger banget. Krisan tuh kan rasanya ringan banget ya. Dia tuh kalau menurut aku sih gak terlalu pahit, dia ringan asalkan dikasih lemon atau dikasih madu. Jangan gula sih kalau menurut aku, karena krisan aja tuh udah banyak sekali manfaatnya, Sahabat Suara. Ini kan memang krisan tuh terkenal banget untuk pengobatan herbal ya. Dia itu bisa sebagai pendingin alami tubuh. Terus dia itu juga ampuh banget meredakan gejala panas dalam. Dia juga bisa meredakan sakit tenggorokan. Dan krisan itu juga bisa mengatasi masalah di mata kamu. Buat kamu yang punya mata capek, Sahabat Suara, yang kayak sayu atau mata kering, krisan ini bisa jadi solusi ya. Terus bisa melancarkan pencerahan juga, karena ini kan kandungan serat tinggi dari jelinya tadi ya. Terus ada biji selasihnya juga yang memang kaya serat mucilage. Jadi ini membantu melancarkan pencerahan kamu dan memberikan efek kenyangnya juga jadi jauh lebih lama, Sahabat Suara. Terus karena ada peresan jeruk lemonnya dan juga jeruk nipisnya, jadi kaya antioksidan dan vitamin C yang memperkuat daya tahan tubuh, sekaligus juga bisa menetralisir radikal bebas barengan sama antioksidan dari si krisannya itu tadi. Ketika kamu meminum teh krisan, itu tuh sama aja kayak kamu lagi mengkonsumsi chamomile tea, Sahabat Suara. Kok bisa? Iya. Jadi krisan itu tuh aroma alaminya itu tuh punya efek calming, Sahabat Suara. Jadi itu kan ringan banget, kayak yang aku tadi bilang, rasanya aja tuh ringan, baunya tuh calming banget. Ini bisa membantu menenangkan pikiran kamu yang kamu tuh sering banget anxiety, kamu sering banget anxious, kamu sering banget stress, dan bisa meredakan sakit kepala ringan. Kepala ringan ya, kalau udah sakit kepalanya berat banget, kalau menurut aku sih minum obat aja, jangan dikasih krisan ya, Sahabat Suara. Habis ini masih ada 2 resep lagi. Yang satunya ini adalah satu resep terakhir, nanti itu adalah resep legend yang sampai sekarang masih di stok sama mamaku di rumah, Sahabat Suara. Jadi jangan sampai ketinggalan, tune in terus di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebagian besar wilayah kota Semarang akhirnya diguyur hujan lebat pada Jumat 9 Oktober setelah beberapa bulan menghadapi kemarau. BMKG menjelaskan saat ini cuaca dipengaruhi oleh masa transisi El Nino. Masyarakat selalu dihimbau selalu waspada terhadap potensi genangan air di jalan protokol, angin kencang, serta pohon tumbang selama peralihan musim. Sebuah rumah milik perwira TNI diduga dijadikan markas operasi judi online. Dalam penggerebekan tersebut, petugas keamanan berhasil mengamankan 11 orang warga sipil yang diduga berperan sebagai operator di dalam rumah tersebut. Kasus ini kini sedang ditangani secara intensif oleh pihak berwenang untuk mengusut keterlibatan oknum terkait. Mulai Oktober 2026, WhatsApp secara permanen menghentikan operasional aplikasinya pada ponsel yang masih menggunakan sistem operasi Android di bawah versi 6.0 Marshmallow. Penggunaan kini diwajibkan melakukan pembaruan perangkat agar tetap bisa bertukar pesan. Kebijakan privasi dan peningkatan fitur keamanan baru menjadi alasan utama pemutusan dukungan ini.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah di pengunjung siaran aku, tapi aku mau membagikan satu lagi ya, satu lagi resep minuman. Aku suka yang kayak gini. Resep minuman yang sampai sekarang masih dibikin sama mamaku. Ini butuh fermentasi, sahabat suara. Jadi kamu butuh jahe, lemon, dan madu. Dan juga kamu butuh wadah kaca untuk menaruh bahan-bahan itu semua. Jadi yang pertama, lemon itu dicuci. Dicucinya pakai garam, terus gosok gitu kan, gosok. Terus habis itu dipotong bulat-bulat biasa, bulat-bulat tipis itu. Gak usah dikupas kulitnya ya. Dipotong tipis-tipis. Terus jahe dicuci, digosok. Terus habis itu dipotong, kalau mamaku dipotongnya itu kayak miring-miring gitu jahenya. Dipotong miring-miring.

nanti bakalan jadi ada airnya gitu kan. Airnya itu dituang sedikit di gelas. Gelasnya biasanya gelas yang kecil sih sahabat suara. Habis itu dikasih air. Dikasih air, dikasih es batu. Buh, enak banget itu sahabat suara. Rasanya tuh kayak langsung anget gitu loh. Awalnya aku pikir kayak mama emang gak basi. Ya enggak dong. Terus mau aku gini, makanya pakai ini yang ada di kepala ini, isinya dipakai. Itu bahasa-bahasa aku aja ya sahabat suara. Anyway, itu benar-benar berkhasiat banget. Badan jadi enak itu yang pertama. Karena kan ada jahenya ya, jadi anget gitu loh. Dikeprek dulu gak kagin jahenya? Gak perlu dikeprek Hafidu. Langsung aja kamu potong miring-miring. Terus habis itu disusun. Jadi pokoknya dipotong miring-miring, kita aja yang miring gak ya? Jahenya yang miring dong. Jahe kenapa sih? Kok kepikiran ya? Ya juga, jahenya yang dipotong miring, bukan kita yang miring ya. Jahenya dipotong miring. Lemon, jahe, madu, lemon, jahe, madu. Nah udah berulang-ulang, abis kayak gitu aja sahabat suara. Ditunggu beberapa hari di suhu ruang, baru deh bisa kamu konsumsi itu. Ideal banget dan very recommended. Buat kamu yang badannya lagi gak enak, biasanya kalau konsumsi itu bobonya nyenyak banget. Beneran deh. Itu dia sahabat suara, beberapa minuman yang bisa menghilangkan dahaga kamu, menyegarkan di tengah panasnya kota Semarang ya, tapi juga masih memberikan banyak sekali manfaat untuk tubuh kamu. Semoga cocok ya di kamu sahabat suara. Itu dia, gak kerasa ngobrolin resep-resep cooking class kayak gini. Udah sampai jam berapa nih? Jam 7 lebih 4 aja. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Terima kasih buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara Semarang, di @iswara.smg. Aduh, terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini sahabat suara. Gini aja pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok. Aku bakal nemenin kamu di suara santai lagi. Gini aja signing out. Bye, love you, love you, love you.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
5: ride. Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
9: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: Socaramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Vidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
6: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
9: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: tuned.
1: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebagian besar wilayah kota Semarang akhirnya diguyur hujan lebat pada Jumat 9 Oktober setelah beberapa bulan menghadapi kemarau. BMKG menjelaskan saat ini cuaca dipengaruhi oleh masa transisi El Nino. Masyarakat selalu dihimbau selalu waspada terhadap potensi genangan air di jalan protokol, angin kencang, serta pohon tumbang selama peralihan musim. Sebuah rumah milik perwira TNI diduga dijadikan markas operasi judi online. Dalam penggerebekan tersebut, petugas keamanan berhasil mengamankan 11 orang warga sipil yang diduga berperan sebagai operator di dalam rumah tersebut. Kasus ini kini sedang ditangani secara intensif oleh pihak berwenang untuk mengusut keterlibatan oknum terkait. Mulai Oktober 2026, WhatsApp secara permanen menghentikan operasional aplikasinya pada ponsel yang masih menggunakan sistem operasi Android di bawah versi 6.0 Marshmallow. Penggunaan kini diwajibkan melakukan pembaruan perangkat agar tetap bisa bertukar pesan. Kebijakan privasi dan peningkatan fitur keamanan baru menjadi alasan utama pemutusan dukungan ini.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah? Kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1.536 titik yang menjual ramuan es teh jumbo, es dawet, es kelapa muda, kopi susu, dan es jeruk di kota Semarang. Kamu sebagai matahari sepertinya gagal membuat warga Semarang emosi. Jadi lebih baik kamu pergi pulang ke rumah dan merenung, coba lagi tahun depan. Hahaha.
4: Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: So Caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
8: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
1: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
2: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
7: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebagian besar wilayah kota Semarang akhirnya diguyur hujan lebat pada Jumat 9 Oktober setelah beberapa bulan menghadapi kemarau. BMKG menjelaskan saat ini cuaca dipengaruhi oleh masa transisi El Nino. Masyarakat selalu dihimbau selalu waspada terhadap potensi genangan air di jalan protokol, angin kencang, serta pohon tumbang selama peralihan musim. Sebuah rumah milik perwira TNI diduga dijadikan markas operasi judi online. Dalam penggerebekan tersebut, petugas keamanan berhasil mengamankan 11 orang warga sipil yang diduga berperan sebagai operator di dalam rumah tersebut. Kasus ini kini sedang ditangani secara intensif oleh pihak berwenang untuk mengusut keterlibatan oknum terkait. Mulai Oktober 2026, WhatsApp secara permanen menghentikan operasional aplikasinya pada ponsel yang masih menggunakan sistem operasi Android di bawah versi 6.0 Marshmallow. Penggunaan kini diwajibkan melakukan pembaruan perangkat agar tetap bisa bertukar pesan. Kebijakan privasi dan peningkatan fitur keamanan baru menjadi alasan utama pemutusan dukungan ini.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.